0: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih kak, tanya interaksi jawab, langsung ya, atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu.
1: Ah,
0: jadi konten ya. Jadi untuk kayaknya atensi mereka lah yeah, kita ambil okay. gitu. Hmm.
1: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya, atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
0: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
1: Segmented benar.
0: Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu, yang sate kecap. Nah jadi segmennya kita anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
2: Iya
0: gitu.
2: Karena sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
1: Oh, oke. Okay.
2: Nah karena tadi dia bertanya sate Taichan itu apa sih?
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, kita quick check-in dulu ya di pagi hari ini. Nah, teman Pro 2 udah pada sarapan belum nih? Dan udah senyum? Ayo, siapa yang belum senyum? Kalau belum, yuk senyum dikit. Senyum dikit yuk, biar otaknya ingat kalau hari ini bisa tetap ringan ya. So, teman Pro 2, Melia masih lanjut nemenin kalian di pagi hari ini sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah ya. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: ...80 tahun sudah, Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi, warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsih kita pada bangsa? Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045, saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di media sosial, dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Indonesia tak pernah kekurangan alasan untuk maju. Kita hanya perlu percaya, bersatu, dan bergerak bersama.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Secara pribadi, apa makna dari Hari Kartini itu sendiri buat Kaulan?
2: Bukan sekedar soal kebaya ya, tapi Kartini ini adalah bagian dari bagaimana merefleksikan saya dan kemudian sekeliling saya terkait bagaimana perempuan hari ini. Karena konteks bicara perempuan hari ini tentu kita bicara soal bagaimana perempuan di rumah, bagaimana perempuan di luar, dan apakah perjuangan Kartini sudah selesai atau masih justru masih panjang. Jadi Hari Kartini ini selalu mengantar saya untuk mengingat apa situasi yang saat ini masih dialami oleh perempuan, yang akhirnya itu mendorong saya untuk selalu bicara tentang ayo perempuan, itu sih untuk saya, Kak. Terima kasih.
3: Hari Kartini buat saya itu bagaimana caranya kita memutus rantai patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan, karena itu sebenarnya kebiasaan yang menjadi budaya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya, keberadaan kalian teman Pro 2 pakai RRI Digital, jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2 langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet ya.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: tangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Mungkin masyarakat ada yang belum tahu juga, mungkin bisa diinformasikan ke berapa menit di
3: Puskesmas Singgahan itu layanan hari Jumat kita sampai jam 11 siang aja.
2: Okay.
3: Nah, BPJS di sana pendaftaran gitu, okay, kan dibandingkan dengan kita ke, jadi tidak ada salahnya tidak harus menunggu sampai parah dulu, uh-huh, sampai kita ingin punya tempat kita atau sekedar ingin tahu ini saya ini kenapa sih.
2: Sian diberikan waktu 40 menit teman berdua. Jadi psikolognya berarti Kak Reza yang saat ini belum tercover oleh BPJS. Tapi memang kalau ke psikolog itu padahal sebenarnya itu adalah hal yang gitu.
4: Iya. Kalau tidak salah satu makanya di rumah sakit Undata itu boleh di cover BPJS tapi kalau dirujuk ke psikiater. Di rumah sakit Undata dan kemudian di alihkan ke kami, ke masyarakat pun bisa dengan email di cover BPJS, okay, seperti itu.
2: Baik. Jadi kalau ada yang ngeluh ini ke psikolog ini mahal ya, mahal
4: iya,
2: gitu. Tambah jual saya harga yang mesti dibayar.
4: Iya,
2: gitu.
4: Kalau nggak salah dari lagu Hindia kalau nggak salah. Hashtag itulah.
2: Oke. Okay.
4: Terkait itu dan memang kenapa bisa mahal karena pertama kami pun mengikuti standar kode etik yang memang sudah gitu.
2: Okay. Terus ini jasa juga ya
4: ke klien itu cukup lama.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di pukul 9 nanti kita bakal ngobrolin satu topik yang menarik. Asta cita ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana karena aku juga bakal live di TikTok. So jangan lupa ditonton ya di pukul 9 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Sphalis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Ada poin-poin penting yang buat kita tuh keren gitu dari menjadi seorang petani. Selain itu apa?
2: Yang pertama, mengembangkan potensi saya ada. Terbuat kamu tadi.
1: Oke.
2: Itu pertama. Kenapa? Saya kan kemarin pernah kerja di kota. Okay. Nah, ini kenapa tidak? Sedangkan di juga apa di kampung yang orang saya sangat bangga. Kenapa kamu saya tidak mengembangkan? Kita yang pertama pun.
3: Pelan tanah akan berubah pakai.
1: Oke. Okay.
3: Jadi dengan adanya perkembangan zaman, kita kan sekarang sudah pakai traktor. Terus kemudian, tapi dengan adanya teknologi sekarang, kita manfaatkan. Jadi kita bisa tahu pH tanah yang ada ini pH bagus atau tidak.

105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Balik lagi bareng Melia di sini. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya, dan tentunya sehat walafiat teman Pro 2. Kalau aku kedinginan. Oke deh teman Pro 2, hari ini juga aku lagi live di TikTok. Jadi kita langsung saja ya teman Pro 2, join ke TikTok kita sekarang di @pro2palu. Dan teman Pro 2, hari ini kita bakal ngebahas soal satu topik nih yang menarik. Kalau kita mendengar istilah bela negara, mungkin yang langsung terbayang adalah sesuatu yang serius seperti menjaga keamanan atau ikut mempertahankan negara. Padahal di zaman sekarang bentuk bela negara itu juga bisa dilakukan dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat kita menggunakan media sosial. Pantai Barat hadir, aduh. Halo Pantai Barat, salam dari Kartini ya. Karena teman Pro 2, sekarang media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita ya. Bangun tidur kita scroll-scroll TikTok, Instagram, dan lagi santai buka media sosial lagi. Bahkan kadang sebelum tidur pun kita pasti membuka HP kan. Jadi informasi itu gak berhenti gitu. Tapi ada satu hal yang harus kita ingat teman Pro 2, tidak semua informasi yang muncul di media sosial itu benar. Kadang ada informasi yang judulnya itu bikin kita langsung penasaran nih. Ada juga yang membuat kita emosi, takut, bahkan sampai anxiety ya, karena lihat berita-berita di luar sana yang bikin kita semakin takut ya. Nah, justru teman Pro 2 pada saat ini itulah kita perlu berhenti sebentar dan berpikir ya. Jangan sampai karena ingin menjadi orang pertama yang membagikan informasi, kita malah menjadi orang yang pertama menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Bela negara sendiri teman Pro 2 hari ini bisa dimulai dari jempol kita sendiri. Sebelum membagikan sesuatu, kita pastikan dulu informasinya. Karena satu unggahan yang kita sebarkan mungkin terlihat sederhana bagi kita, tetapi bisa mempengaruhi orang banyak. Jangan sampai teman Pro 2, berita yang kamu lihat di sosial media terus tiba-tiba kamu repost, ternyata hoax deh. Jangan sampai ya. Oke deh teman Pro 2, buat kamu yang sekarang lagi nonton aku di TikTok, kalau mau request lagu bisa langsung saja komen di bawah sini ya. Nanti aku langsung play aja requestan kalian. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: taksi mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, mbak?
4: Loh, piye toh, mas? Ya, saya salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho, belum laku-laku.
3: Aku itu salah buru-buru lho, mbak.
4: Lah, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah, wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, mas?
3: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, mbak?
4: Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
1: Ini kenapa sih, mas? Mbak, kok pada ribut?
4: Ini lho, orang masnya ini. Wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi, mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
3: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho, malah diganggu.
4: Wong dodolan ora iso ngalah.
1: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
4: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
5: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

2. FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih membahas soal topik kita di hari ini, bela negara anti hoax tetap cool di media sosial. Dan kita lanjut, sekarang kita bahas sesuatu yang mungkin yang pernah kita ketemui, yaitu informasi yang belum jelas kebenarannya atau bisa disebut hoax ya. Pertanyaannya, kenapa sih hoax itu bisa begitu cepat menyebar? Nah, salah satu alasannya karena manusia itu memang mudah tertarik pada sesuatu yang mengejutkan, apalagi kalau informasinya berkaitan dengan hal yang sedang ramai dibicarakan. Ditambah lagi kalau judulnya dibuat seolah-olah sangat penting dan juga mendesak. Apalagi kalau udah ada tulisan kata viral. Misalnya ada pesan yang masuk ke grup keluarga atau grup pertemanan. Isinya bilang sebarkan sekarang juga sebelum terlambat. Nah, kalimat seperti ini justru harus membuat kita lebih berhati-hati lagi. Jangan karena ada tulisan segera sebarkan itu kita langsung meneruskannya. Teman Pro 2, coba biasakan punya kebiasaan sederhana kalau mendapatkan informasi yang membuat kita kaget, marah, takut, atau terlalu senang. Jangan langsung membagikannya. Beri waktu sebentar untuk mengecek apakah betul atau tidak dan lihat siapa yang menyampaikan informasi tersebut, apakah sumbernya jelas, apakah ada media atau lembaga resmi yang memberitakan hal yang sama. Perhatikan juga tanggal informasinya, jangan sampai berita lama dibagikan kembali seolah-olah merupakan kejadian baru. Ini bisa sangat-sangat terjadi kalau ada bencana ya, bisa jadi bencana yang kapan, diuploadnya kapan gitu loh teman Pro 2. Jadi orang jadi lebih takut gitu, khawatir sama bencana tersebut. Dan satu lagi yang penting, jangan hanya membaca judul, kadang judul juga dibuat kadang-kadang sangat menarik, tetapi ketika kita membaca isinya ternyata tidak sesuai dengan judul. Jadi jangan sampai kita cuma membaca satu baris kemudian langsung mengambil kesimpulan. Dan di media sosial itu memang membuat informasi bergerak cepat, karena itulah kemampuan kita untuk menyaring informasi juga harus semakin kuat.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak...
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi, Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
6: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
5: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
6: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
5: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
6: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Yang di persiapan itu berhubung banyak komunitas yang juga terlibat begitu lintas kota Palu dan Kabupaten Sigi ya?
3: Iya, benar-benar. Okay.
2: Seperti apa?
3: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Mm-hmm. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

Teman Pro 2, gak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir dari obrolan kita di pagi hari ini. Ada satu hal yang sederhana yang bisa kita ingat bersama. Bela negara gak selalu harus dilakukan dengan sesuatu yang besar di era digital seperti sekarang. Menjadi ruang informasi agar tetap sehat juga merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara. Caranya sederhana, sebelum membagikan informasi, coba cek dulu. Sebelum percaya, cari tahu dulu teman Pro 2. Sebelum berkomentar, pikirkan dulu kalau ternyata informasinya benar, silakan dibagikan dengan sumber yang jelas. Kalau masih meragukan, jangan ikut menyebarkannya. Dan kalau menemukan informasi palsu, kita juga nggak perlu langsung menyerang orang yang membagikannya. Ingatkan dengan baik, berikan informasi yang benar, dan kalau memungkinkan, arahkan ke sumber yang terpercaya. Karena satu orang yang berhenti menyebarkan hoax mungkin terlihat kecil, tapi kalau dilakukan oleh banyak orang, dampaknya itu bisa besar. Jadi ayo teman Pro 2, kita mulai dari diri sendiri. Jadilah pengguna media sosial yang tetap kritis, tetap tenang, tetap sopan, dan pastinya tetap keren ya. Karena jempol kita punya tanggung jawab, apa yang kita bagikan bisa mempengaruhi orang lain. So, Milia pamit dari Spada kali ini teman Pro 2. Kita ketemu lagi di Pro 2 Hitlist. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bukan 25.000 enggak?
1: Hah? Ada nih. Buat apa? Mau jajan ya?
0: Ah, biasa lah, top up dulu. Kali aja dapat lebih kan?
1: Wah, yang benar aja. Judi online ya?
0: Tahu aja. Namanya juga adu nasib. Siapa tahu menang kan asik tiba-tiba kaya.
1: Wah, ajarin juga dong.
0: Sini ya kita buka situs.
2: Percakapan di atas jangan ditiru ya. Bahaya. Judi online itu bisa membuat kita terjerat hutang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kaya mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Tapi yang ada malah semakin banyak yang hilang. Jadi, daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari hiburan yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan yang sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari berjudi.
3: Coklat tanganku mengkerut. Begini sudah kalau lama saya berendam dalam air. Kenapa begitu,
4: Oh, begitu memang. Wajarlah, kan?
3: Kenapa begitu, Kak?
4: Kamu tahu, begini,
5: Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Kondisi jari berkerut dan tangan keriput saat bersentuhan dengan air dalam waktu lama. Tenang, tidak perlu takut berlebihan. Sebagian besar kasus jari-jari dan tangan keriput karena air adalah kondisi normal. Sebenarnya, kondisi tersebut merupakan sebuah respons alami yang terjadi pada tubuh. Para pakar memiliki berbagai pendapat yang berbeda mengenai tangan keriput saat bersentuhan dengan air. Misalnya, ketika berenang. Ada yang mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi karena lapisan luar menarik air ke dalam dan menampungnya sehingga membentuk kerutan. Lapisan luar dikatakan dapat menampung air yang diserap berkat adanya fungsi keratin yang elastis dan membentuk struktur 3 dimensi. Nah, ini membuat lapisan luar kulit mudah menampung air saat terpapar, dan kerutan biasanya segera hilang saat kulit kering. Selain pendapat tersebut, ada juga pakar yang mengatakan bahwa terjadinya kulit mengkerut dan tangan keriput saat terpapar air merupakan respons dari sistem saraf simpatis tubuh. Ini adalah sistem saraf yang berperan dalam stimulasi tubuh untuk mempersiapkan diri melakukan aktivitas. Pakar neurobiologi Mark Chingizi mengatakan bahwa kerutan pada tangan dan jari dalam keadaan basah juga merupakan suatu bentuk adaptasi tubuh. Tujuannya adalah untuk membuat jari-jari tangan lebih mudah menggenggam suatu objek dalam keadaan basah.

105 FM dari Pro 2 Palu. Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita bakal bergabung ke Bintang Radio di pagi hari ini di pukul 10 sampai nanti selesai Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau dengerin teman-teman kamu yang sedang mengikuti kompetisi Bintang Radio, bisa langsung saja ke RRI Digital juga bisa, di sini bisa, di YouTube kita juga bisa ya Teman Pro 2, di RRI Palu kamu bisa melihat visual teman-teman kalian saat bernyanyi nanti. Oke deh Teman Pro 2, kita bakal bertemu lagi nanti kapan-kapan ya. Nanti dijaga malam aja ya Teman Pro 2, karena udah mau mulai nih Bintang Radionya. So jangan kemana-mana, tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, pokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop merokok.
4: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: banyak komunitas yang juga terlibat begitu lintas Kota Palu dan Kabupaten Sigi ya?
1: Iya, iya benar-benar. Okay.
0: Seperti apa?
1: Jadi sebenarnya kalau pra eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Mm-hmm. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut depannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Nah salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
2: Jadi di Baku Bantu ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak, selain tadi kan kita ada pra. Satunya itu pilot project, terus satunya roadshow. Nah, untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project. Di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak. Gitu. Nah, jadi terfokus pembinaan di sekolah itu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Mantap.

0: hari ini ya, agak sedikit okay. romantis ya.
1: Karena biasanya kan kamu, kali ini saya dong gantian. Yeah.
0: Karena ngomongin tentang romantis, pilihan-pilihan lagunya romantis.
1: Benar.
0: Ada Teh Hijau dari Betul. Tulus.
1: Ada apa lagi?
0: Ada Raisa dengan Bila.
1: Oke, okay. ya? Tapi nanti akan kita lihat dari semua peserta-peserta pastinya. Kita menyapa dulu Betul. Untuk seluruh peserta pria yang sudah hadir
0: oh, iya.
1: di RRI Palu hari ini. Selamat siang semuanya.
0: Selamat siang cowok-cowok. Ganteng-ganteng serigala, bukan ya. Jadi hari ini kenapa para cowok-cowok, jadi ini sesuai kesepakatan Dewan Juri dan juga Panitia, bahwa kegiatan ini dibagi menjadi dua hari, Betul. Jadi hari pertama itu semua yang tampil adalah cowok-cowok.
1: Benar, di tanggal 7 September 2026 dan di tanggal 8 besok, tepatnya di hari Selasa,
0: Betul.
1: Ya kan itu adalah peserta dari perempuan.
0: Betul, tapi kalau bisa teman-teman ini pada hadir semua, karena Betul. Besok itu juga akan langsung diumumkan siapa yang akan menjadi pemenang 1, 2, dan 3.
1: Oh ya. Luar biasa, dan mengingatkan juga kalau Bintang Radio ini adalah bagian dari acara RRI Fest 2026.
0: Kita mau minta tepuk tangan untuk RRI Palu dong.
1: Aduh, ini kalau sudah tanggal 7, entar lagi berarti hari radio dong ya?
0: Iya dong, tanggal 11 September
1: Tanggal 11
0: ya.
1: September, itu ulang tahun RRI yang ke...
0: Ke-81. Oke, kita juga mau mengucapkan selamat datang untuk ketiga dewan juri kita. Dan juga dengan hormat kami juga mengucapkan terima kasih untuk pimpinan RRI Palu, Ibu Dr. Randa Agustini, MSOS yang juga sudah berada di tengah kita. Selamat siang Ibu.
1: Siang. Oke. Okay.
0: Dan tentunya didampingi oleh para seluruh ketua tim ya.
1: Betul.
0: Saya coba sapa ketua tim. Oke, okay, ada ketua tim penyiaran. Selamat siang Ibu Ervina.
1: Selamat siang Ibu Ervina. Oke, okay, selanjutnya ada ketua tim dari LPU. Selamat siang Ibu.
0: Dan ada ketua tim dari TMB, ada selamat siang Kakak Amal Fajrin.
1: Yang lagi bertugas juga di agenda
0: setting. Sebentar, nanti itu bagian saya ya. Kamu coba berdiri di situ, saya mau sapa selamat siang untuk ketua tim dari KMB, Bapak Erwino.
1: Selamat siang. Makasih loh ya.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Nah, ini...
0: Kenapa?
1: Enggak, saya kalau dekat kamu sering gugup sebenarnya. Oh. Saya yakin teman-teman juga pasti gugup. Ya, udah enggak sabar gitu untuk, waduh kira-kira...
0: Ini
1: kalau...
0: ada jarak di antara kita, coba kamu okay. jelaskan ke... mereka. Okay. Oh iya, kamu lupa apa? Yang spesial.
1: Apa itu yang spesial?
0: Pak Amran itu kan bagian kita loh.
1: Benar, Bapak Kepala Selamat. Bagian Tata Usaha, Pak
0: Selamat
1: Amran.
0: Selamat siang Bapak. Bapak sih jauh-jauh dari saya, jadi tidak terlihat.
1: Lebih dekat lagi Pak. Oh iya, kita juga ada satu lagi ketua tim pemberitaan IKDK Andika.
0: Oh iya betul. Benar. Sekarang luar biasa ya RRI Palu, banyak diisi-isi oleh wajah-wajah muda. Dengan ide-ide yang brilian begitu.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Dan by the way, coba kamu jelasin dulu ke peserta tentang jarak di
1: Kalau
0: antara kita,
1: kita
0: ini.
1: Kalau kita naik di atas panggung, mungkin para peserta nanti pada saat naik di atas panggung sudah lihat ada beberapa sign, ada beberapa tanda nih bahwa itu adalah batas untuk bergerak.
0: Yeah.
1: Asik, bukan sih batas bergerak.
0: Blocking
1: untuk
0: ya.
1: Blocking frame-nya teman-teman, jadi nanti udah ada dan posisi X juga udah siap. Untuk teman-teman langsung menatap ke kamera karena kita lagi live secara langsung di YouTube RRI Palu. Jangan lupa like dan juga jangan lupa subscribe.
0: Oke, okay, dan hari ini juga spesialnya sama seperti tahun kemarin yaitu 70% berbanding dengan 30% ya.
1: Benar.
0: Jadi 70% dari penilaian dewan juri dan 30% dari vote.
1: Ya. Jadi teman-teman jangan lupa ayo minta dukungan sebanyak-banyaknya ya kan. Terutama yang besok tampil juga boleh tuh.
0: Ya, ya
1: kan
0: langsung di vote ya.
1: Di vote.
0: Makanya peserta harus bisa memberikan aura yang luar biasa biar dicintai sama pemirsa dan pendengar
1: Benar.
0: Gitu ya.
1: Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk seluruh peserta hari ini. Luar
0: okay.
1: biasa.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya
0: tidak
1: sebelum,
0: sabar lagi ya.
1: Betul. Kita akan langsung aja nih masuk tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu pembacaan doa
0: iya.
1: dari
0: Ketua Tim
1: Teknologi dan Media Baru iya. Bapak Amal Fajrin, kita persilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memimpin doa dengan tata cara Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu atas segala limpahan rahmat, karunia dan kesehatan sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dalam rangka pembukaan ajang Bintan Radio RRI Palu tahun 2026. Ya Allah, ya Alim, ya Hakim. Berkahilah acara ini dari awal hingga akhir. Jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana untuk menggali potensi, mempererat tali silaturahmi serta melahirkan talenta-talenta muda yang tidak hanya unggul dalam seni dan olah vokal, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan membawa kebaikan bagi masyarakat Kota Palu dan Indonesia. Ya Allah, ya Basir, limpahkanlah kelancaran, kemudahan, dan kearifan bagi sebagai segenap panitia, dewan juri, serta seluruh peserta yang berkompetensi, yang berkompetisi. Tanamkan rasa sportivitas, rasa percaya diri, dan kesabaran di dalam dada kami semua. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Amal Fajrin dan selanjutnya kita
2: akan sama-sama mendengarkan laporan Ketua Panitia Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Dengan hormat kami undang ke atas panggung Kakak Indah Sukma.

0: Selamat pagi semua. Selamat pagi. Ya, harusnya ini masih pagi ya. Tapi kalau di Palu kan biasanya pagi pun tetap siang. Jadi teman-teman semua, para peserta, perkenalkan saya yang selama ini kalian panggil admin, Mimin yang dari awal peserta, ternyata ketuanya. Iya. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena saya sangat mengapresiasi bagaimana teman-teman peserta berusaha. Itu kenapa di Satker Palu sampai dengan pendaftaran ketua bintang radio turun untuk ikut di pendaftaran. Ya, karena kami mengapresiasi sekali bagaimana teman-teman berusaha mulai dari kita, ini sekian jadi laporan juga ya dari saya ya. Dari mulai pembentukan ada turun dari Ibu Kepsta penunjukan SK-nya di tanggal 30 Juli. Lalu kita buka dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 30 Agustus pendaftaran, ternyata euforianya sangat luar biasa. Kita adalah satker yang paling banyak di Korwil, kita ada 82 pendaftar, 82 orang pendaftar, lalu dari 82 kita ada seleksi administrasi, lalu yang pendaftaran, begitu ya, seperti teman-teman tahu ya, dan akhirnya muncullah bibit-bibit muda yang akan tampil hari ini 60 orang dengan kategori pria 31 orang dan kategori wanita di 29 orang. Jadi kakak berharap, ini kakak ya jadinya ya, kakak berharap teman-teman bisa menampilkan yang terbaik karena kami juga berusaha menampilkan yang terbaik. Begitu. Jadi nanti kita akan selesai di tanggal 8 September. Nah 8 September ini, nanti setelah 8 September, pemenang bintang radio akan kita ajak untuk rekaman, karena rekaman itu paling lambat dikirimkan ke Makassar, ke Korwil, itu di 24 September 2026. Jadi teman-teman yang nanti kategori wanita dan pria, yang pemenangnya akan kita ajak untuk rekaman di RRI Palu, dan kita akan kirimkan maksimal di tanggal 24 September. Lalu hari ini, kita akan membawakan lagu untuk teman-teman, bawakan lagu langsung dua ya teman-teman ya. Jadi ada lagu pop, lalu setelah lagu pop masuk langsung lagu daerah itu. Dan minus one-nya kita sepakati sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita selesaikan ya hari Rabu yang lalu. Oke, lalu nanti masuk putaran pertama untuk wilayah Korwil itu di 28 September lagu pop. Di putaran kedua ada lagu daerah di tanggal 1 Oktober. Dan putaran tiga dan pengumumannya di Korwil adalah tanggal 5 Oktober. Jadi kalau di Palunya kita selesai sampai dengan 8 September. Dan nanti itu akan rekaman supaya dikirimkan ke Korwil. Itu teman-teman. Jadi singkat saja dari saya ya teman-teman ya. Saya juga berterima kasih kepada Ibu dan Bapak Dewan Juri yang sudah hadir. Saya berterima kasih sekali ya kepada Ibu Mika, ada Bang Aldi, saya panggilnya Bang Aldi ya, dan ada Kak Rina yang hari ini yang akan menjadi penjuri penilai teman-teman peserta. Oke, akhir kata saya bersyukur untuk segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya juga bersyukur punya pimpinan yang baik seperti Bu Kepsta, Ibu Agustini, karena beliau mengarahkan segala sesuatunya sehingga akhirnya teman-teman bisa tampil hari ini. Dan saya bersyukur juga, berterima kasih kepada tim kerja RRI Palu di bagian Bintang Radio dan RRI Fest 2026, karena saya yakin saya tidak bisa sendiri. Saya bisa karena bersama teman-teman. Jadi marilah melalui dengan kebersamaan kita ini menjadi selanjutnya untuk kebersamaan kita dan pencapaian kita yang berhasil secara bersama-sama di ajang-ajang berikutnya. Ya, akhir kata, saya mau sampaikan pesan yang pernah saya baca di buku. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi itu yang bisa kakak sampaikan kepada anak muda. Tetap semangat, jadikan ini jadi tolak ukur ke depannya untuk dapat ke ajang yang lebih baik. Terima kasih, sekian dari saya.
1: Oke.
2: Terima kasih Kakak Mimin
1: untuk Kakak Indah ya. Dia jadi Mimin juga sebenarnya.
2: Iya benar. Kalau
1: tanya-tanya Mimin ya. Min, ini lagu saya gini-gini. Nah, sama dia sebenarnya.
2: Oh, dia yang balas ya.
1: Oke, luar biasa sekali. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Indah.
2: Dia juga memberikan motivasi sih menurutku luar biasa ya.
1: Betul.
2: Oke, dan selanjutnya kita akan dengarkan bersama dan juga saksikan bersama laporan, bukan laporan ya, kalau tadi udah laporan ya. Sambutan Kepala LPP RRI. LPP RRI Palu sekaligus membuka kegiatan Bintang Radio Indonesia 2026. Dengan hormat,
1: kita panggil Ibu
2: Dr. Randa Agustini, M.Sos.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati mitra kerja RRI Palu yang turut mendukung terselenggaranya audisi bintang radio, yakni dari Walhi dan juga Millennium. Yang saya hormati Dewan Juri yang saat ini sudah hadir di hadapan kita. Kemudian Kabak TU ada di sisi kanan. Dan seluruh ketua tim RRI Palu, panitia penyelenggara, serta seluruh pendengar yang saat ini sedang mendengarkan siaran kita melalui Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Palu dan YouTube RRI Palu. Serta yang paling saya banggakan ini, para peserta audisi bintang radio RRI Palu tahun 2026 yang hari ini penuh energi dan berbakat. Hari ini adalah babak audisi untuk kategori pria dan besok wanita. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara pembukaan audisi bintang radio RRI Palu tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk terus hadir di tengah masyarakat, khususnya generasi muda, melalui ajang bintang radio. Ajang bintang radio ini bukan sekedar kompetisi menyanyi biasa. Kegiatan ini adalah wujud nyata komitmen RRI dalam menyediakan ruang, panggung, dan wadah kreativitas anak muda di Sulawesi Tengah untuk mengasah potensi serta menyalurkan bakat seni tarik suara ke jenjang yang lebih tinggi. Melalui ajang ini, RRI ingin memastikan bahwa energi positif, kreativitas, dan mimpi anak-anak muda kita mendapatkan apresiasi serta dukungan yang penuh menuju industri musik nasional. Perjuangan hari ini di panggung RRI Palu adalah gerbang awal dari perjalanan yang panjang dan membanggakan. Pemenang dari audisi RRI Palu berhak melaju ke audisi tingkat Korwil Makassar yang tadi diinfokan oleh Ketua Mbak Indah. Kemudian jika lolos dalam seleksi Korwil, ini peserta juga akan melanjutkan ke audisi tahap berikutnya, yaitu seleksi antar Korwil. Perjalanan tidak berhenti sampai di situ. Karena setelah lolos seleksi antar Korwil, maka peserta akan mengikuti audisi tingkat nasional. Masih panjang ya perjalanan. Semangat. Semangat? Mana semangatnya? Artinya setelah melalui babak atau tahapan demi tahapan tersebut, jadi peserta dari Sulawesi Tengah ini benar-benar diuji. Bagaimana menjadi yang terbaik mewakili Sulawesi Tengah ke tingkat nasional, ya. Dan demikian sambutan saya. Akhir kata, saya berharap tampilkan kemampuan terbaik kalian. Menang dan kalah adalah hal biasa dalam kompetisi. Tetapi pengalaman, jenjang prestasi, dan keberanian untuk tampil adalah pencapaian yang luar biasa. Demikian, selanjutnya saya membuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, audisi bintang radio RRI Palu tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, selamat bertanding dan junjung tinggi sportivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Kepala LPPR RI Palu. Luar biasa sekali ya, dari sambutan dan sekaligus membuka acara kita, yaitu Bintang Radio Indonesia
2: tahun 2026. Saya kalau dengar Ibu Agustini ngomong kayaknya tidak pengen berakhir gitu. Karena suaranya bagus dan kita intonasinya kayak, bagus banget ya.
1: Iya, kayak penyiar lagi ngedongingin kita gitu.
2: Iya,
1: iya kan?
2: Bener.
1: Enak
2: asik
1: banget didengar
2: gitu. Makanya kalau upacara 5 jam mah saya siap gitu.
1: Kamu aja ya. Bu, dia 5 jam siap, Bu.
2: Oke. Baik. Selanjutnya kita akan bacakan tata tertib untuk lomba hari ini untuk kita sepakati bersama. Tapi ini juga sudah kita sepakati saat technical meeting. Kami hanya mengingatkan kembali agar audiens di sini untuk menaati bersama. Karena yang hadir di sini bukan cuma peserta,
1: betul,
2: tapi juga ada beberapa
1: supporter dari para finalis ya. Oke. Kita akan membacakan tata tertib. Silakan Nadila.
2: Oke, tata tertib untuk Bintang Radio Indonesia tahun 2026. 1. Para penonton, hadirin atau penggembira tidak diperkenankan membunyikan alat apapun saat peserta sedang tampil membawakan lagu. 2. Tepuk tangan hanya boleh dilakukan pada saat peserta akan memulai menyanyi dan setelah selesai membawakan lagu. Di tengah lagu tidak diperbolehkan untuk membuat suara apapun ya. Yang ketiga, pengambilan gambar atau foto khusus yang menggunakan lampu blitz hanya diperbolehkan saat sebelum peserta membawakan lagu dan sesudah selesai membawakan lagu. Yang keempat, penonton diharapkan mengikuti jalannya lomba dengan tenang, tertib, dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Dan setiap peserta diharuskan tampil dengan memakai tanda nomor undian yang telah disiapkan oleh panitia. Berikutnya, peserta diundang tampil dengan batas pemanggilan 3 kali berturut-turut. Jika pada panggilan ketiga tidak tampil, maka peserta tersebut dinyatakan mengundurkan diri atau gugur.
1: Oke.
2: Selanjutnya, setiap peserta tidak dibenarkan berhubungan dengan dewan juri dan pengulangan lagu hanya bisa dilakukan atas persetujuan dewan juri atau ketika lampu padam dan kesalahan teknis lainnya. Dan setiap peserta diharuskan tampil dengan sopan dan santun, serta keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
1: Oke, itu dia untuk tata tertib ya. Sekarang saya akan membacakan untuk SK dewan juri.

0: Baik. Surat keputusan Kepala LPP RRI Palu nomor 69 tahun 2026 tentang pengangkatan Dewan Juri Pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 Lembaga Penyiaran Publik RRI Palu. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dewan Juri Bintang Radio Indonesia tingkat Satuan Kerja RRI Palu tahun 2026. Kedua, Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 mempunyai tugas 1. Melakukan penilaian terhadap peserta Bintang Radio Indonesia RRI Palu tahun 2026 sesuai ketentuan dan pedoman yang berlaku. 2. Menilai peserta berdasarkan aspek-aspek penilaian yang telah ditetapkan oleh panitia. 3. Menjaga objektivitas, independensi, integritas, dan profesionalitas selama proses penjurian. 4. Memberikan rekomendasi dan atau hasil penilaian kepada panitia pelaksana Bintang Radio Indonesia RRI Palu tahun 2026. 5. Menjaga kerahasiaan hasil penilaian sebelum diumumkan secara resmi. 3. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Juri wajib berpedoman pada ketentuan teknis dan mekanisme penilaian Bintang Radio Indonesia tahun 2026 yang ditetapkan oleh LPP RRI. Keempat, Dewan Juri bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Palu melalui Ketua Panitia Pelaksana Bintang Radio Indonesia RRI Palu tahun 2026. Kelima, segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini berasal dari dukungan layanan kegiatan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 pada LPP RRI Palu dan atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keenam, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya seluruh rangkaian kegiatan Bintang Radio Indonesia tingkat Satuan Kerja RRI Palu tahun 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 1 September 2026. Kepala LPP RRI Palu, Dra. Agustini Emsos.
1: Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk RRI Palu dan juga Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
0: Oke, benar. Dan selanjutnya, lampiran keputusan Kepala LPP RRI Palu nomor 69 tahun 2026 tanggal 1 September 2026 susunan Dewan Juri Bintang Radio Indonesia tingkat Satuan Kerja RRI Palu tahun 2026. Dewan Juri 1 Mika Irmawati Tompira SPD MPD. Dewan Juri 2 Muhammad Rivaldi Sulaiman. Dan Dewan Juri 3 Woode Rina Mustika. Ditetapkan di Palu pada tanggal 1 September 2026 Kepala LPP RRI Palu Dra. Agustini Emsos.
1: Baik, oke, itu dia SK pengangkatan Dewan Juri dan selanjutnya tadi kita juga udah kenalan sama ketiga Dewan Juri.
0: Benar,
1: kita gitu ya.
0: Betul.
1: Sekarang saya akan membacakan profil dari ketiga juri kita yang luar biasa ini biar kita lebih kenal lagi. Sebenarnya sudah sangat terkenal ya, tapi hari ini kita kenalan lagi. Kita mulai dari Ibu Meike Irmawati Tompira, SPD, MPD. Jadi mau dipanggil apa nih? Ibu, bunda, kakak, tante? Kakak ya?
0: Kakak ya, oke.
1: Oke, kakak Meike. saya bacain sedikit profil dari Kakak Meike, karena kalau dibacain semua kayaknya sampai besok ya. Jadi Kakak Meike Irmawati Tompira SPD MPD adalah seorang pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu yang juga berprofesi sebagai penyanyi dan pelatih vokal serta juga menjadi juri berbagai event lomba nyanyi festival band dan beberapa lomba atau seleksi pencarian bakat dan juga talent. Dan keahlian dari Kakak Meike adalah teknik mengajar, komputer, melatih vokal, menciptakan lagu, mengaransemen lagu, dan juga memainkan beberapa alat musik tentunya. Dan beberapa prestasi juga akan kami sampaikan, yaitu menjadi juara bintang radio dan televisi pada tahun 1986, 87, 88, 89, dan tahun 1994. Dan menjadi juara satu pop singer remaja di tahun 1987, di tahun 1988, dan menjadi vokalis terbaik festival band sekota Palu pada tahun 1988.
0: Oke, luar biasa sekali.
1: Sebenarnya masih banyak ya Kakak Meike.
0: Oke, nanti, tapi takutnya sampai besok nanti.
1: Iya, itu udah cukup membuat kita terpukau.
0: Benar, oke. Selanjutnya adalah profil Dewan Juri kedua Muhammad Rivaldi Sulaiman. Oke, selamat pagi ya Bang. Oke, nah saya akan membacakan. Jadi Muhammad Rivaldi Sulaiman ini adalah pria kelahiran Palu 24 Juli 1994. Dan merupakan seorang musisi kota Palu. Juga memiliki pengalaman dan juga prestasi sebagai juara Bintang Radio Indonesia Palu 2014, juara 2 Bintang Radio Indonesia Palu 2015, juara 2 Bintang Radio Indonesia Palu 2016, juara 2 Bintang Radio Indonesia Palu 2017, juara 2 Bintang Radio Indonesia Palu 2018, dan juara 1 Bintang Radio Indonesia Palu tahun 2019. Juara 1 Festival Rock se-Indonesia Ampana tahun 2016, juara 1 Festival Rock Teluk Palu 2018, juara 1 Festival Rock in West Celebes 2022, The Best Vocal Festival Rock se-Sulawesi Palu 2018, The Best Vocal Festival Rock in West Celebes 2022, Opening Art Concert Artis Ibu Kota, dan juga merupakan memiliki sertifikat profesional penyanyi solo dari BNSP Indonesia.
1: Wow, panjang ya, panjang. Kayak kereta. Oke, profil Dewan Juri kita yang ketiga, ini spesialnya adalah mewakili RRI Palu, akan saya bacakan profilnya, yaitu Kakak Waode Rina Mustika.
0: Ya. Oke.
1: Waode Rina Mustika merupakan praktisi penyiaran yang telah memiliki pengalaman sebagai penyiar radio sejak tahun 2011 hingga saat ini. Pengalaman panjang sebagai penyiar juga memberikan pemahaman yang kuat terhadap berbagai aspek dalam dunia tarik suara, khususnya karakter vokal, artikulasi, intonasi, ekspresi, penghayatan lagu, musikalitas, dan kemampuan membawakan lagu secara komunikatif. Dan pengalaman utama, penyiar radio sejak 2011 hingga sekarang aktif dalam kegiatan penyiaran di RRI Palu, memandu berbagai program unggulan yang ada di RRI Palu, berpengalaman dalam membawakan program siaran dan berinteraksi dengan pendengar, memiliki pengalaman dalam komunikasi publik dan penyampaian informasi melalui media radio dan juga kanal YouTube RRI Palu, dan dapat dipercaya sebagai juri lomba menyanyi bintang radio RRI tahun 2026.
0: Oke, beri tepuk tangan untuk ketiga dewan juri kita yang luar biasa.
1: Sebentar. Kalau Kakak Waode mau dipanggil kakak, ibu, atau sayang? Oh bukan ya, adek.
0: Oh, agak muda ya.
1: Kakak ya, oke. Biar lebih dekat, lebih akrab lagi.
0: Betul.
1: Oke, selanjutnya kita udah kenalan sama ketiga juri kita. Kita akan tes.
0: Cek sound dulu ya, terlebih dahulu. Benar, supaya memastikan bahwa semua soundnya ini sudah aman, ya kan? Yeah. Apalagi boleh dong kita kasih tepuk tangan juga untuk Om Uci yang sudah hadir sama kita di sini. Kayaknya siapa sih yang nggak tahu dia, ya kan? Musisi yeah, Palu karena Tata udah tahu tuh.
1: Betul, dia paling tahu mic-nya Nadila yang mana.
0: Nah, vokalnya kita aman kalau Om Uci yang pegang ya, aman.
1: Oke, kita undang ke atas panggung untuk ketua ya, ketua dewan juri. Oh, anggota berarti anggota, ya. Kakak Aldi ya. untuk cek sound.
0: Cek sound. Okay. Kita bakalan mengetes kira-kira yang mana nih? Yeah. Adakah yang kurang atau semuanya sudah pas? Biar teman-teman kita pada saat tampil nih Nadila udah pas nih performansinya.
1: Iya, betul.
0: Iya kan?
1: Oke, silakan
0: Kakak Aldi untuk bergabung bersama kita di
1: Kakak
0: atas panggung.
1: Tidak ya? Oh, aman.
0: Okay, oh, saya kira mau cek juga.
1: Kirain mau duet tadi.
0: Oke, kalau gitu kita persilahkan.
2: Mohon izin, Ibu Kepsta. Ini kita coba cek sound dulu ya.

0: kita kembalikan sama kakak Nadila ya.
1: Oke, kira tadi sampai selesai soalnya saking enaknya Nadila.
2: Iya, untung kakak Aldi udah ini ya, udah apa namanya tidak bisa daftar lagi.
1: Benar.
2: Kalau daftar nanti pialanya bakal goyang jatuh dong.
1: Betul. Ya. Oke.
2: Kita berikan tepuk tangan untuk kakak Aldi.
1: Oke, ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu. Kayaknya teman-teman kita juga udah pada siap semua ya untuk tampil di atas panggung. Dan gimana kakak-kakak dewan juri semua yang sudah hadir di depan kita, apakah sudah siap dan sudah boleh? Oke, Nadila. Ya. Sudah bisa katanya nih, kita mulai.
2: Oke, betul. Kita mulai ya. Sudah siap semuanya? Agak lemas ya.
1: Oke, kita tes sekali lagi. Sudah siap? Sudah okay, katanya, mungkin tadi masih simpan suara tuh.
2: Oh
1: Nadila.
2: Iya, oke. Okay.
1: Oke deh, kalau gitu kita akan langsung memulai untuk audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat RRI Palu. Kita akan panggilkan
2: nomor tampil 01 atas nama Zulyakin.
1: Oke, kita panggil sekali lagi peserta dengan nomor tampil 1, Zulyakin Mubarak.
2: Panggilan ketiga untuk nomor tampil 01 atas nama Zulyakin Mubarak.
1: Tidak okay ada ya? Sesuai okay dengan peraturan yeah Nadila dan juga tata tertib bahwa 3 kali panggil berarti di diskualifikasi.
2: Setuju ya kakak juri?
1: Setuju
2: ya
1: kakak juri? Oke, okay, kita akan lanjutkan. Silakan yeah Nadila.
2: Oke, okay, baik, sebelum kita memulai nomor tampil yang kedua.
1: Dua, betul.
2: Oke, okay, kita juga mau mengucapkan terima kasih beberapa sponsor yang juga sudah mensponsori ya.
1: Benar.
2: Kegiatan kita di Bintang Radio 2026 ini ada dari Walhi Wahana Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup ya untuk
1: betul
2: Provinsi Sulawesi Tengah.
1: Oke, okay, ada Millennium Waterpark dan juga Millennium Gym.
2: Dan ada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.
1: Ada Bening's Clinic dan Rumah Makan Darisa.
2: Oke, okay, kita akan menyaksikan nomor tampil selanjutnya. Ini dia Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
3: Nomor tampil 02, Farizal Galib. Dengan judul lagu Alamak dan lagu daerah Sipat.

0: Terima kasih.
1: Nomor tampil 03 atas nama Juanito dengan judul lagu Firasat dan lagu daerah Cicik Periuk.

0: nomor tampil 04 atas nama Andre Walelang dengan judul lagu Sesi Potret dan lagu daerah Si Patokaan.
1: Misi Dewan Juri, Kak, mohon maaf, lagunya bukan Sesi Potret. Teh Hijau.

0: 6. Oke, jadi lagunya Teh Hijau. Tapi yang sesuai dengan daftar kami adalah di sini sesi potret ya. Oke, bisa diganti? Bisa? Oh, ada revisi. Oke, baiklah kalau seperti itu. Sebentar, kita tunggu dulu ya. Gimana kita ngobrol dulu kali ya, biar tidak grogi. Kamu namanya siapa?
1: Andre, Kak.
0: Andre, ya. Dipanggil siapa?
1: Andre.
0: Andre, dipanggil sayang tidak?
1: Enggak.
0: Oh tidak. Gimana? Ini tahun keberapamu ikut Bintang Radio? Apa pertama kali?
1: Untuk tahun kedua, Kak.
0: Oh, tahun kedua. Oke, nanti kakak panitia kasih tahu ya kalau misalnya udah siap ya. Oke, tahun kedua. Kemarin 2025 kamu sampai di tahap mana?
1: Mohon maaf Kak, tahun 2019.
0: Oh, 2019. Wow. 2019 di tahap mana kamu sampainya?
1: Itu tahap 10 besar.
0: 10 besar. Oke, nanti kita ngobrol lagi di belakang ya. Oke, selanjutnya ini dia Andre Walelang dengan judul lagu Teh Hijau.

0: Yeay.
1: Terima kasih.
2: Oke, aduh. Nadila kayaknya dari peserta nomor 2, 3 dan juga 4 semuanya bagus-bagus ya.
0: Betul.
2: Oke, saya jadi bingung. Belum ya? Sampai 80 nanti. Oh, 80 banyak banget.
0: Hari ini ada 31 peserta.
2: Betul.
0: Siap semuanya untuk menyaksikan 31 peserta?
2: Sampai ya. Tengah malam enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Oke.
0: Bersuara aja, mumpung belum lagi menyanyi. Coba kita cek suaranya. Mana semangatnya ada di studio Karebata?
2: Waduh.
0: Ada berapa coba hitung?
2: 2300.
0: Oh.
2: Banyak banget ya. Tapi kalau misalnya lapar, haus, ya kan boleh. Kita banyak dana UMKM di depan.
0: Betul, karena Bintang Radio RRI Palu 2026 ini dirangkaikan dengan bagian dari RRI Fest 2026. Jadi di depan itu ada stand-stand UMKM. Kalian yang lapar, haus bisa jajan di sana. Tolong saya titip alpukat kocok ya.
2: Oke, saya durian boleh? By the way, kalau misalnya ternyata tiba-tiba dari selesai dari sini terus pengen berenang atau pengen nge-jeep, boleh tuh bisa mampir ke Millennium Waterpark dan juga Millennium Jeep.
0: Wow, masuk Pak
2: masuk.
0: Eko. Oke, kalau misalnya suka makan malam bersama si Ayang, kamu boleh makan malam di rumah makan Darisa.
2: Oh benar, habis makan tiba-tiba kayaknya saya butuh perawatan deh. Nah, Bening Klinik bisa jadi solusi.
0: Betul, biasanya kalau makan banyak gula,
2: betul,
0: muncul jerawat.
2: Benar,
0: kamu
2: bisa
0: treatment
2: tuh
0: ke
2: Bening Klinik.
0: Betul.
2: Selalu always.
0: Kalau mau bicara tentang lingkungan, ada sponsor kita juga yang ikut andil, yaitu
2: dari Walhi. Iya kan, kamu berusaha memancing saya, bingung kan.
0: Dan yang terakhir tentunya kita juga disponsori oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.
2: Luar biasa sekali sponsor-sponsor kita. Dan kayaknya kita gak usah berlama-lama juga, tapi sebelumnya saya pengen ngingetin juga kalau misalnya teman-teman di sini pengen voting, masih bisa dilakukan ya kakak ya.
0: Oke, itu
2: bisa di bintangradio.rri.id.
0: Oke, votingnya dibuka sampai dengan besok hari Selasa tanggal 8 ya, di pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Jadi dukung finalis kesukaanmu sebanyak-banyaknya.
2: MC-nya bisa di voting juga gak ya?
0: Oh, itu beda ya.
2: Oke, nah buat teman-teman semua juga kita ingatkan kembali pada saat pelaksanaan Bintang Radio agar tepuk tangan hanya diperbolehkan pada saat selesai penampilan peserta. Jadi dua lagu, ya kan? Lagu pop dan juga lagu daerah baru bisa bertepuk tangan.
0: Betul sekali. Oke, kita lanjut lagi.
2: Lanjut ya.
0: Iya.
2: Oke.
0: Senyap ya.
2: Iya.
0: Mungkin
2: iya.
0: Menjawab dalam diam kali.
2: Enggak, lagi berusaha untuk menjaga suara.
0: Oh, baik.
2: Oke. Kalau gitu kita lanjutkan.
0: Nomor tampil 05 atas nama Jalu
2: dengan judul lagu Firasat dan Si Patokan.

Nomor tampil 06 atas nama Robert Aprilio dengan judul lagu Teh Hijau dan lagu daerah Si Patokaan.

07 atas nama Oka Samara Putra dengan judul lagu Sesi Potret dan judul lagu daerah Si Patokaan. 07 atas nama Oka Samara Putra dengan judul lagu Sesi Potret dan judul lagu daerah Si Patokaan.

nomor tampil 08, atas nama Muhammad Yusli Fadlin, dengan judul lagu Sesi Potret dan lagu daerah Si Patokaan.

0: Oke, luar biasa
1: kamu
0: ya.
1: Boleh lewat di sini
0: lewat
1: ya.
0: Oke, nanti tenang. Nanti mungkin untuk peserta selanjutnya setelah habis tampil, ya kan, boleh lewat tangga sebelah timur ya. Oke, masih hafal kau utara, timur, selatan,
1: jadi,
0: barat?
1: Jadi naiknya lewat dari sini, turunnya di sini juga.
0: Oke.
1: Biar mic-nya bisa digantian gitu.
0: Betul.
1: Ya. Oke. Kita udah sampai di peserta nomor tampil 08.
0: Betul.
1: Sepertinya kakak-kakak juri udah pada bingung gitu ya. Keningnya udah mulai mengkerut gitu, bingung. Gimana kakak Wa Oderina, aman? Oh masih aman.
0: Oke.
1: Kakak Meike sudah mulai bingung? Oh
0: sangat aman.
1: Kakak Aldi, aman?
0: Wah, aman juga ya. Semuanya. Nadila aman?
1: Aman.
0: Aman.
1: Ya.
0: Oke. Kita akan lanjut lagi ke peserta selanjutnya, yaitu peserta dengan nomor tampil 9.
1: Atas nama Muhammad Rifkal Mubarak.
0: Oke, kita panggil sekali lagi. Peserta dengan nomor tampil 9 atas nama Moh Rifkal Mubarak.
1: Panggilan ketiga untuk nomor tampil 09.
0: Oke, atas nama Moh Rifkal Mubarak ya, sepertinya tidak ada, berarti sesuai dengan keputusan nomor tampil 9 kita diskualifikasi.
1: Oke, baik. Dan selanjutnya kita akan ke nomor tampil 10. Dan kami ingatkan kembali untuk memberikan vote ya sebanyak-banyaknya di bintangradio.rri.id.
0: Oke, selanjutnya kita akan panggilkan
1: nomor tampil 10 atas nama Fajar Agriwijaya.
0: Dengan judul lagu Sesi Potret dan Si Patokaan.
2: Nomor tampil 10 atas nama Bintang Muda dengan judul lagu Sesi Potret dan judul lagu daerah Si Patokaan.

0: tampil 10
1: ya, ya ada Fajar.
0: Oke, kita break dulu.
1: Benar, tapi sebelumnya kita tidak lupa untuk menyebutkan terima kasih kepada sponsor kita untuk di Bintang Radio Indonesia 2026 kali ini. Betul. ada
0: Walhi, Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah, lalu ada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.
1: Kemudian ada Millennium dan juga, oh ya benar, Millennium Waterpark dan juga gym maksud saya. Kemudian ada Bening's Clinic dan ada rumah makan
0: Darisa.
1: Oh iya, sekedar informasi juga untuk para pendengar kita yang sekarang mendengarkan melalui RRI Pro 2 dan juga RRI Pro 4. Tenang, kalian bisa tetap melanjutkan siaran dari Bintang Radio Indonesia ini melalui kanal YouTube RRI Palu, jadi jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe lagi. Jadi,
0: oke, kita break dulu di pukul 12 ini sampai dengan 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sementara jadi, kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana.
0: Tetap di Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Apa kabarnya di siang hari ini ya? Udah Senin aja di tanggal 7 September teman Pro 2. Dan tadi udah mengikuti berjalannya audisi Bintang Radio 2026 teman Pro 2. Tadi udah sampai di peserta nomor 9 kalau gak salah ya. Dan sepertinya Pro 2 FM masih akan terus memberikan update terbaru dari Bintang Radio. Tapi buat kalian semua teman Pro 2 yang penasaran gitu ya dengan kontestan dari audisi Bintang Radio 2026, langsung aja kepoin di YouTube RRI Palu. Sekarang lagi jeda istirahat ya teman Pro 2. Nanti juga bakal dilanjut lagi di YouTube RRI Palu untuk berjalannya audisi Bintang Radio 2026. Jadi buat kalian semua selalu pantengin YouTube RRI Palu biar tahu gitu ya siapa yang bakal keluar menjadi juara Bintang Radio RRI 2026 teman Pro 2. Untuk audisinya sendiri ini akan berjalan selama 2 hari berturut-turut ya teman Pro 2, dari hari Senin ini sampai nanti besok di hari Selasa juga bakalan ada audisi Bintang Radio lagi teman Pro 2, karena sepertinya tahun ini pesertanya banyak gitu ya teman Pro 2, ada kurang lebih 70-an atau 60-an gitu lah teman Pro 2 ya. Jadi di hari ini pesertanya yang tampil berjumlah 31 peserta teman Pro 2 ya. Kayaknya dibagi per kategori, untuk yang hari ini adalah kategori pria, nanti besok kategori wanita gitu teman Pro 2. Jadi dipantengin terus YouTube dan juga Instagram resminya RRI Palu biar tahu gitu ya siapa yang keluar menjadi juaranya. Dari siang hari ini teman Pro 2, untuk membuka pertemuan kita, saya punya informasi-informasi menarik ya untuk saya bagiin di ruang dengar kamu di siang hari ya teman Pro 2, tepat di jam 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah gitu. Nah jam 12 kita bakal bahas seputaran informasi makanan gitu ya teman Pro 2, atau mungkin tips-tips juga gitu. Nah kali ini saya mau ngasih tahu kamu dulu nih soal frozen yogurt atau es krim. Ini menurut kamu mana sih yang lebih aman untuk gula darah teman Pro 2, sesuai dengan pengalaman kamu mungkin ya teman Pro 2. Nah jadi memang untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil ini memang penting ya teman Pro 2, terutama bagi orang-orang dengan diabetes. Namun bukan berarti makanan manis seperti es krim atau frozen yogurt harus sepenuhnya dihindari teman Pro 2 ya. Keduanya tetap bisa menjadi bagian dari pola makan seimbang selama kamu mengonsumsi dalam porsi yang wajar gitu. Terus teman Pro 2, jika harus memilih gitu, mana sih yang lebih baik untuk gula darah, frozen yogurt atau es krim? Nah, ahli diet terdaftar menjelaskan bahwa jawabannya tidak sesederhana anggapan bahwa frozen yogurt selalu lebih sehat daripada es krim teman Pro 2. Nah, saat memilih frozen yogurt ada 3 kandungan yang perlu diperhatikan gitu. Ada gula, protein, dan lemak. Sebagai gambaran, setengah cangkir frozen yogurt rasa vanila itu mengandung sekitar 17 gram gula, 3 gram protein, dan juga 4 gram lemak. Meski kerap dianggap sebagai alternatif es krim yang lebih tinggi protein teman Pro 2, kandungan protein dalam satu porsi frozen yogurt ternyata tidak terlalu besar gitu. Selain itu juga kandungan gulanya juga perlu diperhatikan. Mengutip dari Eating Well teman Pro 2, ahli diet Gina Hestik mengatakan frozen yogurt umumnya memiliki kandungan lemak lebih rendah. Namun produk ini dapat mengandung gula tambahan yang sama banyak atau bahkan lebih tinggi daripada es krim. Gula tambahan tersebut digunakan untuk mengimbangi rasa asam alami dari cultured yogurt sekaligus membantu memperbaiki rasa dan juga tekstur produk yang rendah lemak. Caroline Thomason-Bahn, teman Pro 2, ahli diet dan juga edukator diabetes, menjelaskan bahwa kandungan lemak juga berpengaruh terhadap respons gula darah. Sementara itu, Diana Mesa, ahli diet terdaftar dan juga edukator diabetes, mengatakan teman Pro 2, kandungan gula yang lebih tinggi dan lemak yang lebih rendah pada beberapa jenis frozen yogurt dapat membuat gula darah naik lebih cepat. Namun bukan berarti frozen yogurt harus kamu hindari gitu. Mungkin pilihan topping dapat membantu membuatnya lebih mengenyangkan dan menambah kandungan gizi. Kacang-kacangan seperti ini juga dapat memberikan protein dan juga lemak sehat teman Pro 2. Sedangkan buah seperti raspberry atau blackberry dapat menambah asupan serat. Pilihan frozen yogurt dengan kandungan gula lebih rendah juga bisa dipertimbangkan teman Pro 2. Terus gimana nih dengan es krim? Setelah ini bakal saya bagiin teman Pro 2. So buat kamu stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dek, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Usaha setiap orang begitu.
8: Iya.
7: Untuk hidup.
8: Saya itu dari nol ya.
7: Dari nol.
8: Usaha kuliner ini dari nol. Jadi semakin naik sampai saya catering ini. Iya.

0: saya yakin karena saya mampu. Oke. Saya belajar terus gitu.
1: Jadi tidak ada kayak melihat beda. Mungkin kalau ini kalau bisa kita produksi, bukan? Kalau kita produksi mungkin ada alat yang digunakan. Dan itu kan alat yang digunakan beda dengan kita gunakan gitu. Mungkin yang masih konvensional gitu, masih sederhana. Iya.

0: Pon saya karena rasanya gitu, rasa terus penampilan bagus.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan tentunya teman Pro 2, kita masih nyambung soal obrolan kita tadi ya, tentang frozen yogurt atau es krim mana sih yang lebih aman untuk pengidap gula darah gitu teman Pro 2 ya. Ini sebenarnya bukan cuma untuk pengidap gula darah, tapi lebih ke mencegah gula darah gitu teman Pro 2. Setelah tadi udah tahu ya teman Pro 2, frozen yogurt dan juga gula darah gitu ya. Nah kali ini kita berbicara lagi soal es krim gitu. Jadi sekitar 7 gram lemak dan 14 gram gula teman Pro 2 ya, itu ada di dalam setengah cangkir es krim umumnya gitu teman Bro 2 ya. Artinya kandungan lemaknya sekitar 3 gram lebih tinggi, sedangkan gulanya sekitar 3 gram lebih rendah dibandingkan dengan frozen yogurt dalam contoh tersebut gitu. Meskipun tetap mengandung gula, es krim ini tidak selalu menyebabkan lonjakan gula darah sebesar yang dibayangkan loh teman Bro 2. Helsik menjelaskan bahwa lemak dapat memperlambat pengosongan lambung dan juga penyerapan gula ke dalam aliran darah. Karena itu es krim dengan kandungan lemak penuh ini dapat menghasilkan kenaikan gula darah yang lebih lambat dibandingkan dengan frozen yogurt rendah lemak dengan kandungan gula yang sama atau bahkan lebih tinggi gitu. Nah dari sisi proteinnya sendiri perbedaannya juga tentunya relatif kecil sehingga tidak menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan gitu. Lebih lambat bukan berarti es krim juga merupakan makanan sehat atau bebas gula. Porsi tetap tentunya menjadi hal penting yang perlu diperhatikan teman Pro 2. Ban juga mengatakan es krim tetap dapat dimasukkan ke dalam pola makan seimbang selama porsinya diperhatikan dan juga konsumsinya disesuaikan dengan makanan lain sepanjang hari gitu. Seperti frozen yogurt, es krim ini juga dapat disantap bersama kacang-kacangan atau bahkan buah-buahan untuk menambah protein dan juga tentunya serat teman Pro 2. Jadi jika hanya membandingkan komposisi gizinya saja, es krim dapat memiliki sedikit keunggulan dibandingkan beberapa jenis frozen yogurt dalam hal respons gula darah gitu. Kandungan lemak yang lebih tinggi pada es krim juga dapat memperlambat proses pencernaan sehingga kenaikan gula darah tidak berlangsung terlalu cepat. Namun hal ini tentunya bukan berarti semua es krim lebih baik daripada semua frozen yogurt gitu. Kandungan gula, lemak, dan juga protein dapat berbeda-beda pada setiap produk. Karena itu teman Pro 2 ya, membaca label nutrisi menjadi langkah penting sebelum membeli gitu. Selain jenis makanan, porsi juga sangat-sangat menentukan. Mengonsumsi satu porsi kecil es krim mungkin memberikan respon gula darah yang berbeda dibandingkan dengan mengonsumsi frozen yogurt dalam jumlah besar dengan berbagai tambahan saus dan juga topping-topping manis. Respons tubuh setiap orang tentunya juga bisa berbeda-beda teman Pro 2. Bagi orang yang menggunakan continuous glucose monitor atau CGM teman Pro 2, perubahan kadar gula darah setelah mengonsumsi makanan tertentu tentunya dapat menjadi salah satu cara untuk mengetahui respons tubuh secara personal teman Pro 2 ya. Jadi itu dia ya teman Pro 2, informasi dari frozen yogurt dan juga es krim mana sih yang lebih aman untuk gula darah. Sebenarnya keduanya aman-aman aja kalau kamu mengonsumsi dalam batas wajar teman Pro 2. Lagi-lagi ya, kita berbicara soal semuanya akan berjalan aman kalau itu masih dalam batas wajar. Akan menjadi berlebihan kalau kamu memakannya dengan jumlah yang tidak wajar gitu teman Pro 2 ya. Yang sedang-sedang aja lah. Oke, saya masih punya beragam informasi menarik ya teman Pro 2. Di pukul 1 nanti kita bakal ke informasi olahraga lagi dulu. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Ma, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Menurut kamu menjadi anak muda yang bervalue itu yang kayak gimana sih, Ren?
5: Oke, jadi menurutku Kak, bagaimana sih maksudnya menjadi anak muda yang bervalue? Jadi menjadi anak muda yang bervalue itu maksudnya ketika kita tahu kemampuan yang kita miliki, Kak. Nah, misalnya saya harus tahu apa kelemahan saya, apa kelebihan saya. Jadi ketika kelemahan itu muncul, kita bisa menutupinya dengan kekuatan kita. Jadi ketika kita jago nih di satu bidang, jadi kita harus asah terus sehingga hal tersebut bisa menutupi kelemahan kita nantinya.
4: Waduh, berarti lebih ke gimana mengenali diri dan potensi diri. Ih, keren ya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kali ini kita ke informasi olahraga lagi dulu ya, teman Pro 2. Nah, kita buka informasi olahraga kali ini dari dunia badminton. Jadi buat kalian semua para badminton lovers, langsung aja mendekat ke Pro 2 FM Palu, teman Pro 2. Karena kali ini teman Pro 2 ya, ganda putra Indonesia Yeremia Erik Yakob Rambitan atau biasanya kita sering panggil dengan Yere ya teman Pro 2, dan juga partnernya Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner up Polytron Pontianak Indonesia Master 2026. Yere dan juga Patra teman Pro 2 dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei Chia Yanlin dan juga Lin Yongseng lewat drama rubber match. Selesai pertandingan, teman Pro 2 Patra Harapan Rindo-Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera, teman Pro 2 ya. Dalam keterangannya, dia mengatakan dia puji Tuhan mereka bisa menyelesaikan pertandingan ini walaupun hasilnya runner-up, tapi mereka dijauhkan dari yang namanya cedera gitu. Dan menurut Patra, kekalahan ini disebabkan pola permainan Yere atau Patra yang kurang tenang dan juga mudah kehilangan fokus gitu. Patra menjelaskan, meskipun mampu memaksakan permainan ke setting, di game ketiga mereka kalah akibat kecolongan servis lawan gitu. Sementara untuk menurut Yere sendiri, teman Pro 2, semua pemain di lapangan ingin terus menekan tanpa mengangkat shuttlecock ke atas. Mereka berempat mainnya memang memaksa banget gitu ya, semuanya mau menekan dan juga jarang mengangkat bola gitu. Kalau ada yang terpaksa angkat bola pasti dia akan kehilangan poin gitu. Itu yang membuat poin-poin itu momennya sangat intens gitu teman Pro 2. Dan Yeri juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang datang mendukung dan juga Patra sepanjang pertandingan gitu. Dia merasa bangga dapat kembali di babak final gitu. Sebelumnya Yere dan juga Patra juga menjadi runner-up di Pontianak International Challenge 2026. Menurut Yere, dia dan juga Patra selalu masuk ke babak final dalam keadaan menurun. Ini menjadi evaluasi yang perlu keduanya perbaiki di next-next turnamen lagi, teman Pro 2.

0: Rob, matiin dong rokok kamu. Aku sesak nih jadinya.
1: Walah, aku yang merokok, kok malah kamu yang batuk-batuk?
0: Dibanding kamu yang perokok aktif, aku yang paling terdampak sebagai perokok pasif.
1: Lah, kok bisa gitu sih?
0: Ya iya bisa lah. Karena menghirup asap rokok secara terus-menerus itu akan merusak sel dan jaringan tubuh. Dan yang paling ngeri nih, itu bisa menyebabkan kanker paru-paru loh.
1: Hah?
0: Resiko kanker paru yang menyerang rokok pasif kayak aku nih ternyata lebih tinggi dibandingkan rokok aktif. Karena menghirup asap rokok langsung tanpa filter. Belum lagi menghirup asap yang keluar dari paru-paru kamu.
1: Kok ngeri gitu ya?
0: Ya iyalah, aku yang rokok pasif aja segeri itu. Apa kabar kamu yang rokok aktif? Makanya, kalau kamu memang benar-benar sayang sama aku, berhenti dong rokoknya. Biar aku dan kamu bisa hidup lama.
1: Iya.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
6: Obrolan seru di Prodway FM. Konten-konten kreator lokal di Sulawesi Tengah apa mungkin harapannya?
7: Harapannya semoga saya dengan teman-teman konten kreator di Kota Palu memiliki wadah yang lebih banyak, lebih luas begitu, punya peluang yang lebih banyak lagi begitu. Dan harapanku juga untuk kita semua teman-teman konten kreator, jangan sungkan untuk membantu para UMKM ya teman-teman. Jadi kayak jangan kok saya begitu ya.
6: Ngomong-ngomong soal UMKM, selain kamu teman berdua bisa hubungi Nabila untuk dibantu UMKM-nya.
7: Ya benar sekali. Kadang saya biasa masih terima untuk barteran gitu kak. Jadi kayak tinggal dikirim, nanti saya bantu story. Asal jalannya kamu betul-betul enak.
6: Ya.
7: Karena untuk endorsement sendiri kak, saya itu punya pegangan kalau saya endorse betul-betul saya review sesuai apa yang dirasakan begitu. Jadi memang saya tidak terima yang kayak karena Bila bilang ini begini ya. Mungkin ada beberapa info yang kayak misalnya buka jam berapa, tempatnya di mana. Tapi kalau sudah menyangkut rasa apalagi untuk makanan ya, itu saya tidak terima briefing begitu.
6: Karena bagaimana caranya mempertahankan kepercayaannya?
7: Iya, betul sekali Kak. Itu susah loh mempertahankan kepercayaannya followers itu lumayan susah. Jadi memang itu saya berprinsip dan berpegang teguh saya harus lebih jujur seperti itu teman-teman.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Kalau tadi kita udah bahas badminton ya teman berdua, kali ini kita beralih lagi ke cabang olahraga lain. Tapi teman berdua, yang kali ini bakal mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Teman berdua, ada 12 pemain timnas basket putra Indonesia teman berdua. Jadi buat yang belum tahu ya, siapa aja mewakili Indonesia di basket kali ini ya teman berdua. Jadi DPP Perbasi resmi menetapkan 12 pemain timnas basket putra Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengumuman ini disampaikan teman berdua pada minggu kemarin menjelang keberangkatan skuad Indonesia menuju Jepang menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026 mendatang. Yuda Saputra dipercaya sebagai kapten untuk memimpin timnas basket putra Indonesia menghadapi persaingan ketat pada ajang Asian Games teman berdua. Lester Prosper dan juga Anthony Bean juga masuk dalam skuad teman berdua untuk memperkuat komposisi Indonesia bersama sejumlah pemain berpengalaman lainnya di Jepang. Derek Michael, Abraham Grahita, Ali Bagir, Andakara Prastawa, serta Vincent Kosasi juga turut mengisi daftar skuad timnas basket Indonesia. Sementara itu teman berdua, untuk Henry Yonga, Dame Diegen, Pandu Wiguna, dan juga Firdan Guntara melengkapi komposisi skuad merah putih menuju Jepang teman berdua. Firdan Guntara menjadi satu-satunya pemain berstatus debutan bersama dengan timnas basket putra Indonesia sepanjang tahun ini di ajang nasional teman berdua. Untuk David Singleton dipercaya sebagai pelatih kepala, didampingi dengan Andre Malai dan juga Ismail yang bertugas sebagai asisten pelatih timnas basket. Komposisi 12 pemain tersebut disiapkan untuk menghadapi fase grup Asian Games bersama dengan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Indonesia dijadwalkan teman berdua menghadapi Jepang pada 10 September, Korea Selatan pada 11 September, kemudian Arab Saudi pada 13 September mendatang. Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi skuad Indonesia untuk menunjukkan kemampuan setelah menjalani persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dengan komposisi yang telah ditetapkan teman berdua, timnas basket putra Indonesia membawa 12 pemain terbaik untuk mewakili merah putih Indonesia. Yuda sebagai kapten akan memimpin rekan-rekannya bersama arahan David Singleton dan juga jajaran staf kepelatihan selama pertandingan Asian Games berlangsung. Seluruh pemain diharapkan mampu menjalankan peran masing-masing ketika Indonesia menghadapi persaingan basket putra pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Penetapan skuad ini teman berdua tentunya sudah menjadi langkah akhir Indonesia sebelum memulai perjuangan menghadapi persaingan basket putra di Jepang September mendatang.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tanpa rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nosiseptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Perempuan di masa kini nggak sih yang menjadi sebuah inspirasi buat taktiknya?
5: Saya mengidolakan satu perempuan, beliau di Jakarta, salah satu aktivis buruh ya. Salah satu aktivis buruh ya, aktivis di Federasi Buruh Perempuan Lintas Pabrik, namanya Jumisi di Jakarta. Siapa tahu pernah ke Palu bisa diundang. Ya, jadi Kak Jumisi ini adalah ketua serikat buruh. Waktu mahasiswa juga saya pernah ikut sekolah pondok mahasiswa. Saya hidup dengan beliau selama kurang lebih 5 bulan. Beliau punya anak dan kemudian rumah tangga dan mengurusi organisasi menjadi buruh juga. Dan beliau bersama-sama dengan kawan-kawannya itu membangun organisasi buruh itu yang menurut saya, yang kemudian mendorong saya untuk menjadi hari ini juga sebenarnya ya. Bagaimana melihat dia memperjuangkan hak kawan-kawannya untuk bicara tentang mendorong upah yang layak bagi perempuan. Itu yang dia lakukan di salah satu gerakan pabrik garmen di wilayah Bekasi. Dan itu saya ikut 5 bulan perjuangan dengan teman-teman buruh-buruh perempuan ya. Jadi mereka ketika bekerja dari pagi sampai sore, pulang kalau tidak selesai target, mereka harus bawa pulang ke rumah itu pekerjaannya. Terus upahnya ya sangat tidak layak begitu. Terus mereka harus mengurusi rumah tangga dan cerita-ceritanya kemudian mengajak saya juga akhirnya mendorong untuk ayo Wulan, kamu bisa buat apa begitu ketika kamu pulang ke Palu, kamu bekerja di isolasi tengah misal sebagai perempuan yang sadar dan sebagai perempuan yang punya pengetahuan, kamu bisa buat apa buat teman-temanmu dan sekolah.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Iyek Maulana, teman Pro 2. By the way, siapa nih yang suka banget sama warna biru, teman Pro 2? Nah, ternyata warna biru ini punya fun fact sendiri nih, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang lagi susah tidur akhir-akhir ini, ada tips simple yang mungkin bisa membantu kamu. Coba deh hadapkan diri kamu ke warna biru. Nah, ini yang tembok kamarnya warna biru ini enak banget pasti. Karena secara psikologi, warna biru adalah warna paling menenangkan teman Pro 2 ya. Dan terbukti membantu orang tertidur lebih cepat. Gak heran sih, banyak kamar tidur atau wallpaper-wallpaper malam yang bisa, atau juga yang dominan sama warna biru, teman Pro 2. Nah, bisa lewat lampu tidur biru, kamu atur deh teman Pro 2, spray biru, atau sekedar lihat layar HP dengan filter biru lembut. Otak kita tuh membaca warna itu sebagai sinyal untuk pelan-pelan relax. Jadi, teman Pro 2, mungkin malam ini kamu bisa coba sedikit sentuhan biru sebelum tidur. Siapa tahu lebih cepat nyenyak atau lebih cepat tertidur dengan melihat yang biru-biru. Bukan biru-biru uang ya teman berdua, tapi itu juga bikin relax ya sebenarnya.

0: ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mukanya masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
1: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
1: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
1: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Teman dan juga ajakin teman Produa anak muda di luar sana untuk sadar pajak.
6: Sebagai anak bangsa dan anak daerah, tentunya punya cita-cita yang besar terkait kita punya daerah sendiri, apalagi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu. Jadi dengan adanya program ini juga, dengan pentingnya bayar pajak itu, kita sudah sedikit membantu daerah kita untuk bisa setara dengan daerah yang lain. Paling tidak, kita mulai dari hal yang kecil, dari pajak yang ada menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita bayar pajak, datang ke kantor Samsat kalau untuk pajak kendaraan dan yang lainnya, paling tidak kita sudah berkontribusi untuk daerah. Saya kira itu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Iyek Maulana masih menyapa ruang dengar kamu nih teman Pro 2. Dan kali ini kita akan bahas aktor yang bukan hanya dicintai karena karakternya yang keren, tetapi juga karena dompetnya yang sangat fantastis dan tebal nih teman Pro 2. Dia adalah Keanu Reeves teman Pro 2. Jadi Keanu Reeves ini ikon dari film action dan juga sci-fi, terutama lewat perannya sebagai Neo dalam trilogi The Matrix. Nah, teman Pro 2 tahu enggak berapa perkiraan total penghasilan yang ia dapatkan hanya dari 3 film The Matrix itu? Siap-siap pegangan nih teman Pro 2, karena faktanya ini bakal mencengangkan kamu.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Itu dia, belum selesai teman Pro 2 ya, single terbaru dari Divki Halif. Ya, seperti biasa kita juga bakal ngobrol-ngobrol gitu teman Pro 2. Dan kali ini kayaknya kita mau berbicara seputar dekat alurnya perjalanan Bintang Radio 2026 kali ya. Jadi memang selaku panitia, kamu sendiri Melia Nur, ini panitia di Bintang Radio sebagai apa sih?
1: Sebagai pengisi acara, oh bukan
0: PA Anda ya, bukan?
1: Iya.
0: PA ya?
1: Iya,
0: Oh berarti pengarah acara, oke. Jadi tadi kamu ngapain aja tuh di sana? Tadi untuk berlangsungnya sendiri Bintang Radio itu di pukul berapa sampai pukul berapa tadi?
1: Di pukul 10, itu tadi ada pembukaan.
0: Oke. Okay.
1: Ada sambutan dari Capstar, dari ketua Bintang Radio kita.
0: Oh baik.
1: Ada Kak Indah.
0: Mbak Indah, ini adalah debut pertama dari Indah Sukma gitu ya.
1: Kita untuk semua debut gak sih?
0: Iya betul, untuk menaungi satu event besar dari RRI ya, Bintang
1: Betul
0: Radio. Dan
1: sekali.
0: Ini kayaknya ada sedikit perbedaan karena tahun ini ya teman Pro 2, Bintang Radionya sendiri untuk apa ya, finalisnya ada banyak jumlahnya ya.
1: Betul. Ada sekitar 60 peserta.
0: 60 peserta?
1: Yes,
0: oke.
1: Betul.
0: Dan ini kayaknya dibagi ya per hari ini ya.
1: Ada pria, ada wanita. Hari ini prianya 30 orang.
0: 30 orang?
1: Terus
0: besok?
1: Besok wanitanya 31 orang.
0: 31 orang. Oke, okay. Tapi apa dari finalis sendiri apakah ada yang mengundurkan diri kah untuk sebelum ada ya?
1: Ada tadi beberapa di
0: kendala ya?
1: Bukan kendala sih, dia tapi lebih gak datang.
0: Oh, gak datang. Nah, itu dia ya,
1: mengundurkan diri sendiri.
0: Jadi itu juga harus diperhatikan ya kalau memang udah jadwalnya untuk kamu tampil gitu ya. Jangan lupa untuk mempersiapkan diri gitu untuk ya setidaknya beberapa jam sebelum tampil kamu udah harus standby di RRI.
1: Betul
0: ya,
1: banget. Tadi ada sekitar 2 orang.
0: Dua orang ya?
1: Iya, itu
0: dipanggil
1: namanya sebanyak 3 kali. Kalau emang nggak ada, ya udah berarti udah.
0: Waduh, sayang sekali ya. Nah ini buat yang peserta wanitanya, jadi persiapin diri kamu sejam, mungkin sejam sebelum, paling singkat ya, sejam sebelum kegiatannya kamu udah harus standby di Karebata ya. Karena kita sekarang masih di lirik, jadi kita harus ngomong dulu gitu.
1: Iya, betul banget. Terus apa

0: sih tadi?
1: Untuk untuk juaranya sendiri itu dapat total hadiah berapa sih dari juara 1 2 3? Ini kan banyak. Sama ya kategori pria dan juga wanitanya sama kan hadiahnya?
0: Banyak loh hadiahnya, sekitar 10 mm-hmm. jutaan lebih.
1: 10 jutaan lebih.
0: Kalau
1: wow.
0: ditotal-totalin ya. Karena ada Darisa, ada mm-hmm. Bening, mm-hmm. kemudian ada
1: Walhi juga.
0: Walhi, mm-hmm. Millennium.
1: Oh, oke, okay. Dari Millennium juga dapat ya. Mm-hmm. Oke, okay, siap. Dan ini juga adalah kali kedua pelaksanaan Bintang Radio yang bisa dibilang ini agak beda dari versi sebelum-sebelumnya yes. ya.
0: Dan kamu tahu apa?
1: Apa tuh?
0: Lagu yang bestseller banget di Bintang Radio.
1: Alama.
0: Bukan.
1: Sesi potret?
0: Teh
1: yes, hijau.
0: Betul.
1: Sesi potret.
0: Sesi
1: ya.
0: Potret.
1: Iya betul, karena memang dari ketentuan dari RRI Palu sendiri ini udah menentukan untuk jenis lagu-lagu yang bakal dibawain di Bintang Radio kali ini
0: betul.
1: Gitu ya. Untuk lagu pop maupun lagu daerahnya udah ditentuin mm-hmm. dari pusat ya. Mm-hmm. Betul. Mm-hmm. Jadi buat finalis-finalisnya sisa memilih gitu mana lagu yang cocok dengan vokal suara vokal kamu.
0: Walaupun
1: gitu.
0: Banyak list lagu ya, ha? Tapi yang bestseller itu ya sesi potret.
1: Okay.
0: Kemudian kalau lagu daerah itu apa ya tadi? Patokan.
1: Oh, si Patokaan.
0: Iya, si Patokaan.
1: Oh, oke, okay. Tapi memang tiap tahun si Patokaan selalu menjadi satu lagu daerah paling favorit di Bintang Radio ya. Mm. Tahun sebelumnya bahkan juga si Patokaan selalu menjadi favorit gitu.
0: Oh.
1: Jadi tadi kayaknya beberapa kali berturut-turut si Patokaan diputar ya. Jadi kayak oke. Okay.
0: Si Patokaan, Butet, terus Labo Boleh Abe.
1: Labo ya itulah dia ya teman Pradua. Tapi sebenarnya
0: maaf ya kalau salah ya.
1: Berhubung saya bukan panitianya, panitianya di depan nanti panitia bakal melanjutkan ya teman Pradua. Tapi semoga juga tahun depan ya untuk lagu daerah itu bisa dikembalikan ke daerah masing-masing ya. Semoga
0: betul.
1: Ya. Jadi kayak
0: ya,
1: dari Palu, ya. Sulawesi Tengah sendiri pun kan punya lagu daerah masing-masing. Entah
0: betul.
1: Dari Poso,
0: Buol.
1: Dari Palu, Buol dan segala macamnya kan bisa teman-teman lebih bervariasi juga
0: betul.
1: Gitu ya. Jangan dipatok untuk lagu-lagu daerah yang udah sering dibawain sama orang-orang mm-mm. gitu ya. Bisa Tananggu Kaili.
0: Iya, yeah, betul.
1: Kaili kan aku. Palu enggak takut Kaili kan aku tora-tora.
0: Paling-paling bestseller nanti kalau misalnya lagu Kaili ya. Randa Tovea
1: itu pasti dengan yang apa sih yang dibawa sama anak yang perempuan RRI Fest tahun lalu di sini? Iya itu Eka Mai Puramu itu judulnya apa sih? Ya itu dia teman Pradio paling
0: kami.
1: Posisani itu dia. Gitu. Lagu popnya juga nanti kalau memang tahun depan bakal diadain lagi,
0: mm-hmm.
1: itu juga pasti akan berubah mengikuti dengan lagu-lagu yang sedang fresh dibicarain di media sosial.
0: Betul
1: gitu,
0: sekali. Sekarang sudah sedang berlangsung, mm-hmm. udah hampir setengah
1: perjalanan ya.
0: Mm-hmm.
1: Ini perkiraannya bakalan selesai sampai jam berapa sih?
0: Paling jam 5 udah selesai deh.
1: Oke, okay. Kalau tadi mungkin kamu pembukaan udah ngikutin dari Pro 2 FM Palu ya sampai tadi di peserta nomor 10 sebelum rehab jeda ya.
0: FYI, ini sekarang lagi tayang di area digital.
1: Iya, yes, betul sekali. Oh. Sekarang ya biar digital. Oke, berarti teman-teman Pro 2 sekarang
0: jadi
1: bisa
0: beda,
1: dengerin.
0: Jadi beda
1: sekarang
0: beda berarti, alur ini.
1: Berarti sekarang teman Pro 2 bisa dengerin kita only bisa di
0: radio
1: konvensional
0: ya?
1: Aja ya di 105 FM. Karena RR Digital sekarang bisa mendengarkan audisi Bintang Radio. Dan selain dari RR Digital, kamu juga tentunya bisa menyaksikan keseruan langsung di YouTube RRI Palu teman Pro 2. Tapi ini kayaknya kita masih harus ngomong karena sebelah masih akan berjalan
0: yes.
1: gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ya teman Pro 2 ngomongin Bintang Radio, tapi Bintang Radio ini punya sejarah yang sangat panjang gitu di
0: ya,
1: RRI.
0: Udah
1: banyak nama-nama ya. Besar yang dilahirkan oleh Bintang
0: ada
1: Radio
0: Tiara
1: ya.
0: Andini.
1: Betul, Tiara Andini meskipun gak menang ya, tapi dia juga mantan finalis dari Bintang Radio. Yang
0: yes.
1: menang kalau gak salah ada Sabrina Leonor yang juga ikut pencarian bakat sebelumnya ya teman Pro 2 mm-hmm. dan untuk edisi pertama kali kalau gak salah yang menang adalah Titi, betul sekali dan juga pernah dimenangin sama Titi DJ gitu teman
0: yes.
1: Pro 2. Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol lagi bareng sama Melianur teman Pro 2 di siang hari ini.
0: Melianur ya, jangan please ya.
1: Kita bakal balik
0: Genekin.
1: Lagi. Ya, sebelum kita bakal mendengarkan satu single terbaru dari Nadine Amiza, ada Langit Melepas Hujan. Stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Teman Pro 2, Hari Disabilitas Internasional diperingati tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Tahukah kamu, disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, individu yang mengalami penurunan mobilitas atau daya tahan tubuh, yang mempengaruhi sistem otot, pernafasan, atau saraf, serta gangguan dalam beraktivitas. Penyandang disabilitas ini disebut juga tunadaksa. 2. Penyandang disabilitas intelektual, yaitu individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal seperti genetik dan kesehatan. Disabilitas intelektual dibagi lagi nih teman Pro 2, yaitu gangguan kemampuan belajar, tunagrahita, dan Down syndrome. 3. Penyandang disabilitas mental, individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Teman Pro 2, disabilitas mental terdiri dari disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial biasa dikenal dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, atau OMDK, orang dengan masalah kejiwaan. Disabilitas perkembangan, individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial. Contoh yaitu autisme dan ADHD. Yang keempat adalah penyandang disabilitas sensori, yaitu individu dengan fungsi sensorik yang terbatas seperti penglihatan dan pendengaran. Disabilitas pendengaran biasa disebut dengan tuli atau tunarungu. Disabilitas penglihatan sering disebut sebagai tunanetra. Teman Pro 2, memiliki keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi teman istimewa kita untuk tetap berkarya, karena mereka tidak menganggap keterbatasan yang mereka miliki sebagai beban. Justru, dari keterbatasan itulah mereka memiliki kekuatan, semangat, dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka. Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional. Mari kita jadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik bagi seluruh manusia, termasuk teman istimewa kita, penyandang disabilitas.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Terutama makanan-makanan yang bergizi.
2: Betul. Ya, betul.
1: Kalau Kak Isra sendiri nih sudah belanja apa aja mungkin? Tadi sempat singgah enggak ya?
2: Salah satunya saya juga kali. Kalau ada tempat yang lagi hit di Kota Palu, Palu Songjos.
1: Tapi ya itu dia. Kalau makanan kan harus gitu, tapi memperhatikan kandungan gizi. Nah ini penting juga, ya, karena menyambut juga dengan gaya hidup kita dan juga bagaimana kita menghadapi stunting. Kalau dari Duta Janda sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan stunting apa aja yang sudah dilakukan selama menjadi duta?
2: Oke, okay, kalau saya ini kebetulan kemarin sempat ke provinsi itu mewakili Kota Palu nih. Nah, kalau kita dari Kota Palu sendiri dan juga tentunya di provinsi, kita udah banyak melakukan program yang memang tujuannya itu untuk mencegah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

Ya, Maulana kembali menyapa kamu nih teman Pro 2. Kalau tadi kita udah sempat bahas sedikit nih tentang angka menakjubkan 156 juta US dollar yang digantongi seorang Keanu Reeves dari The Matrix. Rahasianya terletak pada kesepakatan bagi hasil teman Pro 2, atau disebut dengan biasanya back end deal. Sederhananya gini teman Pro 2, kebanyakan aktor mendapat gaji di awal atau gaji pokok, tapi Keanu Reeves atau agennya cerdas. Dia mungkin menerima gaji awal yang lebih kecil, tapi sebagai gantinya dia mendapatkan persentase dari keuntungan bersih film tersebut. Dan seperti yang kita tahu nih teman Pro 2, The Matrix adalah hits global yang menghasilkan miliaran dolar di box office, penjualan DVD hingga merchandise. Ketika film itu sukses besar dan menghasilkan uang berkali-kali lipat dari biaya produksinya, presentasi kecil yang dimiliki Keanu Reeves itu langsung berubah menjadi ratusan juta dolar, dan dia benar-benar menuai hasil dari kesuksesan yang ia bawa. Kisah Keanu Reeves ini, teman Pro 2, mengajarkan kita bahwa di dunia Hollywood, terkadang resiko mengambil gaji pokok yang lebih rendah di awal demi mendapatkan presentasi dari keuntungan bisa berbuah manis tak terbayangkan. Dia bukan hanya Neo sang penyelamat aja nih, atau bukan hanya Neo sang penyelamat umat manusia di film, tapi juga penyelamat finansial dirinya sendiri. Oke, teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi dengan informasi-informasi menarik lainnya, dan juga kalau kamu mungkin tertarik dengan The Matrix nih, boleh tuh kamu nonton ulang supaya kamu bisa ingat-ingat kalau setiap action Keanu Reeves ini bernilai jutaan dolar.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar-bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Bener.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Haus nih.
4: Ya minum, Bambang. Gitu aja ribet deh.
3: Ya, nggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta. Minum tinggal dari punuk doang.
4: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air. Tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Hasil penelitian ini kami menghitung indeks keragaman ya karena tadi tutupan hutannya sudah berkurang jadinya indeks keragamannya sedang gitu. Untuk komoditinya warga di sana itu ubi banggai, nilam, durian juga ada, kemiri. Tapi di saat kesulitan air, mungkin itu juga kelebihannya Tuhan ciptakan. Di situ juga kalau hujan, dia bisa sampai 400 sampai 500 mm curah hujannya. Dan itu apa kalau ditambang dan berubah daerah air dan sungai, tentu itu akan lebih ya akan menciptakan bencana banjir. Meskipun banjir di sana itu kayak kolam airnya, jadi dia tidak kayak lumpur begitu, tapi banjir di sana itu bersih, jernih, begitu keluar dari batu.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, nextnya nih teman Pro 2, kita geser sedikit. Bukan sedikit sih, agak jauh nih teman Pro 2. Ke Mesir kuno. Kalau kamu ngerasa bantal kamu agak keras, percaya deh teman Pro 2. Masih jauh lebih empuk dibanding bantal orang Mesir ribuan tahun lalu. Karena ternyata nih teman Pro 2, mereka menggunakan bantal dari batu. Waduh, kebayang nggak tuh sakitnya lehernya kita tidur di bantal batu? Iya, itu batu beneran teman Pro 2. Bentuknya melengkung seperti dudukan leher, tapi tetap aja kerasnya kebangetan. Kebayang nggak bangun tidur langsung pegel-pegel tuh leher? Saya sih nggak kebayang ya teman Pro 2. Nah, fungsinya sebenarnya teman Pro 2 bukan buat kenyamanan. Bantal batu itu digunakan untuk menjaga posisi kepala, karena kepala dianggap bagian paling suci dalam tubuh. Di bagian Mesir sana ya teman Pro 2, mereka percaya tidur dengan kepala terangkat menjadi roh dari gangguan. Menjaga maksudnya teman Pro 2. Jadi mereka tuh percaya tidur dengan kepala terangkat itu menjaga roh dari gangguan. Jadi kalau malam ini kamu rebahan di bantal empuk, syukuri aja teman Pro 2. Setidaknya kamu gak perlu tidur pakai batu. Nanti tetap stay di 105 FM RRI Pro 2 Palu teman Pro 2, karena setelah ini bakalan ada lagu dan juga playlist-playlist enak buat nemenin waktu kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
1: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin.
3: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
2: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
4: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
5: Mata biru tidak hanya dimiliki oleh orang-orang ras Kaukasoid saja yang biasanya tinggal di benua Eropa. Ternyata orang di Indonesia juga ada yang memiliki mata biru. Ada 3 suku di Indonesia yang memiliki mata biru, yaitu suku Buton di Sulawesi Tenggara, suku Lamno di Aceh, dan suku Lingon di Maluku. Penyebab dari mata biru ini adalah Waardenburg Syndrome. Sindrom ini adalah kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah bayi saat lahir. Ciri khas utama yang biasanya dimiliki bayi dengan sindrom Waardenburg ini memiliki mata berwarna biru pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata berwarna biru dan satunya lagi berwarna coklat. Selain itu, rambut bayi dengan Waardenburg sindrom juga tampak khas karena bisa berubah warna misalnya menjadi abu-abu. Melansir dari US National Library of Medicine, sindrom Waardenburg ini dapat dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Waardenburg sindrom bukanlah suatu kelainan yang menular dan tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan juga tidak disebabkan oleh faktor gaya hidup. Penyebabnya sendiri adalah terjadinya mutasi atau perubahan pada setidaknya 6 gen yang berbeda di dalam tubuh. Gen-gen yang bermutasi ini adalah gen-gen yang berfungsi untuk membentuk berbagai sel, terutama sel melanosit.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Bakal mahasiswa yang kayak gimana sih Ran?
8: Sebenarnya kalau aku tuh kak, kita tuh sebagai mahasiswa harusnya kita sudah tahu ya baca situasi. Misalnya nih, di semester 1 sampai semester 3 kita boleh adaptasi dulu di kampus. Semester 4 sampai semester 5 boleh fokus sambil join-join komunitas, organisasi. Dan semester akhir nih fokus gitu. Kalau aku termasuk mahasiswa yang kuliah rapat.
7: Karena kebetulan ternyata kamu juga penerima beasiswa ya Rania.
8: Iya,
7: beasiswa, mungkin kamu bisa ceritain dulu nih ini mengenai bagaimana kamu membranding diri kamu sebagai mahasiswa. Karena saya ngelihatnya kamu walaupun masih mahasiswa tapi udah punya branding sendiri gitu di sosial mediamu ya. Aktif di konten kreator, juga di akademik, terus juga tentunya suka nyari peluang di beasiswa untuk karir masa depan. Nah, gimana tuh ceritanya kamu bisa dapat beasiswa?
8: Di semester 3 tuh aku dapat beasiswa lalu. Nah, jadi aku mikirnya kalau kita sebagai mahasiswa kan mahasiswa banyak ya, Kak ya. Terus apa sih yang membedakan saya dengan orang lain? Jadi kita harus punya value ya, value tersendiri. Apalagi sekarang kan banyak orang mikir oh mahasiswa rata-rata akhirnya kalau wisuda tuh nganggur juga. Rata-rata nganggur juga karena apa? Karena tidak punya skill, karena tidak punya keunikan sendiri. Jadi dari situlah aku inisiasi nih, ternyata aku harus punya branding sendiri. Nah, jadi kalau di media sosial tuh aku brandingnya aku adalah mahasiswa dan juga content creator yang bahasnya tuh seputar self development. Nah, bukan hanya self development, tapi ada statistiknya juga nih kak. Mungkin kalau kakak sempat baca-baca ya di media sosialku, aku selalu kasih atau buat postingan berdasarkan data. Jadi ada datanya, bukan hanya sekadar argumen saja, tapi dikuatkan oleh data. Jadi kan ada tuh masuk mahasiswa statistikanya juga.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Eh Dayat, kau suruh titip absen sama Rama toh? Terus kau sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
1: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
0: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
1: Tetap kita suruh Rahmat yang buatkan, tenang.
0: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Rahmat yang kita kasih.
2: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua ya? Kuliah, cuma bak kuliah di kantin. Absen sudah dititip, skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
1: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le. Marjo Arif, masuk kelas sudah kita. Pinul kita, Tante.
3: Tapi, kamu punya makanan tadi kamu sudah bayar, Kak?
1: Itu dan uangnya di tangannya Tante.
4: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa. Dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.
5: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Anak muda itu punya tantangannya ya masing-masing. Betul. Kamu termasuk Gen Z kan?
8: Gen Z.
7: Oke. Okay. Katanya Gen Z itu orangnya apa nama dikit-dikit bisa kena mental.
8: Iya, mental health. Mental health. Apa apa mental gitu health ya, nih.
7: Gitu. Kamu termasuk merasakan hal itu juga?
8: Sebenarnya itu dari stigma sih Kak, atau stigma atau pemikiran kita atau apa yang kita pikirkan nih lagi kalau misalnya tapi sebenarnya hal tersebut itu bagus sih Kak, karena sekarang orang lebih aware dengan yang namanya mental health. Kenapa? Misalkan kalau lalu tuh orang ke psikiater kiranya ada gangguan jiwa kan, tapi kalau sekarang gara-gara ada isu mental health jadi orang lebih aware, oh ternyata bukan hanya orang yang bisa dibilang gila yang perlu ke psikiater. Jadi semua orang tuh perlu yang namanya konsultasi ke psikolog. Jadi itu bukan hal yang tabu lagi menurut.
7: Oke.
8: Kan banyak tuh di media sosial ya, Gen Z lebih mudah resign dari pekerjaannya.
7: Benar-benar. Kenapa?
8: Lebih karena Gen Z suka kebebasan dan suka kefleksibelan, karena kan mungkin sekarang banyak tuh pekerjaan-pekerjaan yang remote Kak. Jadi lebih susah diatur ya bisa dibilang, tapi itu tergantung dari pribadinya sendiri sih Kak.
7: Oke. Jadi kamu pengen dikenal sebagai Rani yang apa sih sebenarnya?
8: Oke, Kak, terima kasih nih. Pertanyaannya relate sekali. Oke. Jadi kan seperti sebenarnya media sosial itu seperti portofolio digital nih. Tanpa kita kirim kan orang bisa lihat ya Kak, iya, apa yang kita posting. Jadi apa yang kita posting itu merepresentasikan diri kita ya, sebenarnya.
7: Jejak
8: jadi,
7: digital.
8: Iya,
7: ya.
8: Jejak digital itu di era sekarang sangat penting karena biasanya yang saya lihat orang kalau mau menerima kerja atau mau menerima orang itu lihat dulu nih sosial medianya kalau saat ini sekarang ya. Jadi saya mau dikenal sebagai orang yang profesional tentunya di bidang analisis data, tentunya statistika, sejalan dengan jurusan yang saya tekuni saat ini, Kak, seperti itu. Dan mungkin ini juga latar belakang saya, kenapa sih saya masuk di duta bahasa. Kan banyak tuh duta-duta, kayak misal duta genre. Menurut saya adalah orang yang bisa dibilang sedikit formal. Kenapa saya masuk duta bahasa? Jadi saya tahu di duta bahasa itu relasi atau orang-orangnya adalah orang-orang yang formal. Kita bagaimana cara kita bertutur kata atau berbahasa itu sangat diperhatikan seperti itu.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng besar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi ya. Jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Sombayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Momen ini benar-benar jadi perhatian kita bersama. Kalau kakak sendiri melihatnya itu kayak gimana nih? Pemerintah juga sudah berupaya untuk bisa mengadakan program ini untuk generasi muda kita.
5: Saya sih mengapresiasi ya kegiatan dari pemerintah dan inisiasi dari pemerintah ini sangat luar biasa ya. Karena memang preventif itu lebih penting daripada kuratif. Ya. Itu sangat penting ya, preventif untuk mencegah penyakit-penyakit sebelum akhirnya dia menjadi suatu penyakit yang lebih parah ataupun komplikatif gitu ya. Dan ya, saya sangat mendukung, begitu juga teman-teman dokter, baik yang di vaskes tingkat 1, baik itu yang di klinik maupun di puskesmas gitu. Jadi kita sangat apresiasi.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: Teman terbaik

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam

0: budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Ini adalah bagaimana caranya kita bisa mengurangi kos atau biaya-biaya yang dikeluarkan. Gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
3: Bahannya.
2: Kan bahannya ini kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga.
4: Okay.
2: Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu, tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak oh ya, kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kayak oh ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar Kota Palu pesan 4.000. Wow. Di Kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko buket rata-rata.
3: Oh iya, benar.
2: Toko buket. Cuman masalahnya ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Unik. Nah, kemarin kita baru saja menyelesaikan masalah tentang bullying sosial. Nah, dia ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya, jadi kita membantu untuk memediasi agar masalahnya selesai.
2: Apa yang menjadi indikator di situ ya? Misalkan mungkin ada circle kah yang dibentuk gitu kan? Kayak bisa seperti itu ya. Ini circle aku, makanya dia gabungnya di situ. Atau kayak bagaimana? Mungkin ada indikator-indikator tertentu yang membuat dia itu kayaknya saya nggak pantas di situ gitu ya. Saya sebaiknya di sini. Nah, sehingga keadaan itu kemudian itu tumbuh gitu, dan teman-teman itu bisa merespon itu.
1: Awalnya dia merasa tersinggung, seperti yang kita ketahui di kampus sendiri itu mahasiswa itu mempunyai banyak sekali tugas kelompok. Nah, dia ini merasa tersindir oleh temannya karena dibilang beban kelompok. Jadi dari situlah dia merasa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak pokoknya.
0: Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Obrolan seru di Produa FM. Dari usaha-usahanya Dian, yang mana nih yang menghasilkan lebih banyak cuannya?
3: Yang lebih banyak cuannya, baik. Kalau untuk yang lebih banyak untungnya, untungnya itu di Warmindo, Kak. Karena di Warmindo itu kan bukan cuma satu menu, tetapi banyak menu kan, Kak. Terus juga dia kalau makanan itu, Kak, alhamdulillah dia itu bisa dibilang keuntungannya itu di atas 30%, Kak. Okay. Beda kalau sembako dengan ini Agenta Briling, dia itu, Kak, kita untungnya itu tipis sedikit. Yes. Tapi alhamdulillah dia juga putarannya itu baik. Okay. Bagus, Kak.
2: Berarti memang Warmindo yang masih jadi top penghasil cuan lebih banyak dibanding usaha Diannya Dian yang lain.
3: Iya,
2: nah, mungkin dari penghasilan Dian sudah jalan berapa tahun ini usahanya?
3: Kalau Warmindo dia sudah mau 1 tahun, Kak. Karena Warmindo dia baru.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Blue. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Hasil penelitian ini kami menghitung indeks keragaman ya, karena tadi tutupan hutannya sudah berkurang, jadinya indeks keragamannya sedang gitu. Untuk komoditinya, warga di sana itu ubi banggai, nilam, durian juga ada, kemiri. Tapi di saat kesulitan air, mungkin itu juga kelebihannya Tuhan ciptakan. Di situ juga kalau hujan, dia bisa sampai 400 sampai 500 mm curah hujannya. Dan itu apa, kalau ditambang dan berubah daerah air dan sungai, tentu itu akan lebih ya, akan menciptakan bencana banjir. Meskipun banjir di sana itu kayak kolam airnya, jadi dia tidak kayak lumpur begitu, tapi banjir di sana itu bersih, jernih, begitu keluar dari batu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Di, kamu kenapa sih? Kok marah-marah gitu?
1: Gimana enggak marah? Tas aku disembunyiin lagi sama anak-anak itu.
0: Sabar, Budi. Jangan langsung marah gitu dong. Coba kamu tarik napas. Tenangin diri. Kayak gini.
2: Dina, Budi, ada apa ini?
0: Bu, Budi lagi kesal karena tasnya disembunyikan. Tapi saya bilang ke Budi, jangan langsung marah gitu.
2: Budi, ibu mengerti kamu kesal. Tapi jangan mudah emosi. Dengan mengelola emosi, kamu bisa mencari solusi yang lebih baik.
1: Iya Bu, saya jadi ingat kalau saya marah malah jadi masalah baru.
2: Coba sekarang kita pikirkan bersama, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini tanpa marah-marah.
0: Nah, mungkin kita bisa lapor ke guru piket, Bu. Biar mereka bantu cari tahu siapa yang nyembunyiin tas Budi.
1: Iya, Bu. Atau saya coba bicara baik-baik sama teman-teman.
2: Nah, itu ide bagus. Ingat, dengan mengelola emosi, kita bisa berpikir jernih dan mencari solusi yang terbaik. Selain itu, kita juga mencegah terjadinya perundungan.
3: Sahabat, mari bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif. Kelola emosi, cegah perundungan. Bersama kita bisa.
4: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: obrolan seru di Pro 2FM.
1: Dengan siapa dulu pengen kenalan nih? Dari cewek dulu kayaknya.
2: Oke, okay, ladies first. Jadi perkenalkan, nama saya JC Emilia Kalalo. Saya merupakan salah satu atlet dan juga coach di Mortal Camp. Di mana di Mortal Camp itu kami menyajikan pelatihan bela diri boxing, kickboxing maupun Muay Thai.
3: Perkenalkan, nama saya Nover Haynes Karismawan Tagoe. Saya juga salah satu atlet Kota Palu, Muay Thai, boxing dan kickboxing di Mortal Camp.
1: Ya, kentara sih dilihat di kamera gitu kan, badan mereka ini benar-benar atletis dan juga terlatih kayaknya memang kayak. Jadi berbeda sama saya, kalau jangan dibandingkan sebenarnya. Tapi semangatnya kayaknya sama gitu ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Mantap.

menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمولا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

0: Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, apalah artinya memiliki rumah yang indah kalau hati tidak bertaut? Apalah artinya memiliki kasur yang empuk kalau hati saling membeku? Apalah artinya kita berada dalam kebersamaan kalau hati saling bermusuhan? Hati yang penuh permusuhan selalu rindu dan ingin untuk saling merusak dan menghancurkan, dan hasilnya adalah kebinasaan. Saudaraku sekalian, berbahagialah bagi orang-orang yang selalu menyadari bahwa kedamaian di antara kita adalah kekayaan yang amat berharga dibanding dunia berikut isinya. Kedamaian akan memperindah hidup kita. Kita awali perdamaian ini dari hati kita. Hati yang penuh kasih sayang, hati yang senang memaafkan, dan hati yang rindu membalas keburukan dengan kebaikan. Mudah-mudahan diawali dari diri kita terpancar perdamaian yang menyelimuti keluarga, lingkungan, bahkan

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi malam hari ini. Dan pendengar, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti bersama program acara Sandiwara Radio malam hari ini, persembahan dari RRI Pontianak dengan judul Rumput Tetangga Lebih Jauh.
1: Sumpah, capek buka IG mulu. Isinya kalau nggak orang wisuda, lanjut S2, nikah, pamer magang di tempat bagus, malah ada yang pamer mobil baru lagi. Kesel aku.
2: Ih, apa sih kamu nih ngomel sendiri? Ganggu orang lagi main game aja. Woi, kiri-kiri, lihat map lah. Ih, kesel bener main game ini.
3: Is, berisik. Nggak lihat apa aku lagi TikTokan. Memangnya ngapa sih, Mir?
1: Aku dari tadi scroll Instagram, isi semuanya teman-teman aku pamer pencapaian. Ada yang buka usaha baru, dapat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
10: Harimau.
11: Ular.
12: Buaya.
9: Ya, yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
13: Obrolan seru di Prodo FM.
14: Apa gitu memilih saat Taichan gitu?
15: Awalnya sih kak, sebelum saya jualan Taichan, saya sempat kerja dulu di salah satu bisnis di F&B juga. Hampir 2 tahun, terus pas waktu nongkrong malam ini bareng teman-teman.
14: Oh ada historisnya.
15: Iya betul bang, kita ngapain ya malam agak udah gak terlalu sibuk kan. Akhirnya iseng lihat apa yang lagi lumayan, kita kan seneng Taichan juga. Jadi kayaknya boleh nih buka Taichan, awalnya iseng-iseng. Ekspektasinya tuh bahkan kayak kayaknya laku, asal-asal laku aja deh.
14: Oke.
15: Iya begitu bang.
16: Tidak ada. Asal,
15: iya betul. Ngisi kegiatan doang kan bang. Nah, akhirnya saya buka set. Sembari saya masih kerja di tempat yang F&B tadi. Saya juga malam jualan juga bang. Sampai jam 2 subuh.
14: Wow.
15: Jadi saya double job.
14: Oke.
15: Pada waktu, waktu bersamaan double job. Nah, jadwal saya kerja di tempat yang sebelumnya itu jam 8 sampai jam 6 sore.
14: Oke, fine.
15: Jadi saya ambil waktu yang bisa, sekiranya saya bisa kerja Taichan juga. Jadi saya ambil, kan kita ada cabang juga waktu itu di bandara. Jadi saya ambilnya di tempat sana, masuk jam setengah 5 subuh, balik jam 3, lanjut buat Taichan sampai maghrib, jualan malam sampai jam 2 subuh bang.
16: Wow, pekerja jadi, keras banget.
15: Alhamdulillah, anak muda kan bang, jadi harus ini tenaganya masih kuat.
13: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
17: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
18: Udah siap belum? Yeah.
19: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
17: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Senang sekali saya Nadila bisa hadir nemenin kamu di malam hari ini, teman Pro 2. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga kesehatanmu ya, teman Pro 2. Dan kita kayak sepertinya memang harus banyak-banyak berdoa karena banyak kejadian dan juga bencana terjadi di dunia ini gitu ya. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari segala marah dan bahaya, dijauhkan kita dari segala musibah ya, teman berdua. Dan di RRI Palu saat ini sedang berlangsung program bukan program ya, tapi kegiatan RRI Fest 2026. Dan saat ya tadi kita juga sudah

menyelesaikan Bintang Radio Indonesia untuk hari pertama. Besok kita bakal hadir lagi di hari kedua, dan saat ini di belakang Nadila sedang berlangsung lomba tari kreasi tingkat SMP se-Sulawesi Tengah, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran seperti apa keseruan dari RRI Fest 2026, langsung aja ke kantor RRI Palu, Jalan Kartini nomor 39.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Bikes ah.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
2: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
3: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
4: Mengapa sepi tanpakah di sini?
2: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
5: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Seberapa penting usaha yang dijalankan seamanah apa gitu?
2: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
1: Terapis.
2: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
1: Berbekam.
2: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga. Gitu.
1: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
2: Betul.
1: Yang fase pengobatan bekam,
2: yeah.
1: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
2: suplemen ya.
1: Atau suplemen gitu ya.
2: Iya.
1: Herbal-herbal penunjang.
2: Herbal penunjang, gitu ya. Betul.
1: Tapi itu secara rutin.
2: Betul. Nah,
1: tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan iya. Semua kita siapa sih enggak pengen sehat gitu,
2: betul,
1: kan.
2: Betul,
1: melihat,
2: betul.
1: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit tapi lebih melihat amanah yang dijalankan begitu kan.
2: Betul.
1: Menyembuhkan orang.
2: Betul.
1: Ya, sampai dengan saat ini menjalannya seperti apa? Apakah memang enjoy karena dengan hati atau seperti apa?
2: Bukan menyembuhkan ya, yeah. Maksudnya membantu untuk
1: membantu.
2: Bisa sembuh karena
1: okay, siap.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masyarakat Republik Indonesia yang patungan untuk hutan. Makin ramai nih teman Pro 2. Baru 4 hari sekarang udah sentuh 4 miliaran ya. Jadi patungan untuk hutan movement continues to gain support with donation itu sekarang mencapai 4 miliar ya. Untuk target, sebenarnya target mereka ini adalah 50 miliar teman Pro 2. Dan tentunya ini adalah sebuah gerakan yang bisa dibilang itu sangat baik, karena dana ini akan mendukung upaya mitigasi, respon darurat, dan pemulihan hutan, mulai dari mencegah kebakaran hutan hingga membantu memulihkan daerah yang terkena dampak. Dan masih jauh perjalanan yang harus ditempuh, tetapi setiap kontribusi membawa kita satu langkah lebih dekat untuk melindungi hutan Indonesia.

0: Panas sekali cuaca di Palu ini, Leh. Kayak berasa satu orang, satu matahari.
1: Iya, baru ku tahu suhunya sampai 36 derajat. Kadang 37, pernah sampai 38 derajat kok tahu nih.
0: Pantasan, hancur skincare. Luntur sudah makeupku.
1: Iya, baru ini cuaca gampang berubah. Kayak perasaan.
0: Iya, memang.
1: Tadi panas, terus tiba-tiba hujan.
0: Kenapa begitu, eh?
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim lo yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, selamatkan bumi kita mulai dari diri kita sendiri. Every choice will make the right ones
3: for. Obrolan seru di Produa FM.
4: Closing statement kita, ini selaku ketua dari
5: Muay Thai
4: Kota Palu. Apa yang bisa disampaikan?
5: Jadi salah satu program kami di Muay Thai Kota Palu, kami akan mencari bibit, tapi untuk awalnya kami akan mungkin kami akan melakukan pelatihan sertifikasi wasit wasit sama juri.
4: Okay.
5: Juri Muay Thai itu sendiri, biar nantinya kita bisa membuat event.
4: Benar.
5: Tidak perlu pakai wasit dan dewan juri dari luar, jadi kita bisa pakai wasit dan dewan juri kita sendiri. Dengan demikian kita bisa mencari bibit atlet yang nantinya akan bertanding baik di pertandingan Porprov maupun ke tingkat nasional nanti PON. Amin.
4: Okay. Lanjut coach
6: dan Mafer. Kami sendiri
4: selaku pembina ya?
6: Iya, pelatih juga.
4: Pelatih.
6: Okay. Kami di sini kebetulan kerjasama dengan Millennium. Jadi ada salah satu atlet yang berpotensi. Jadi kita latih dia, kita kontrak. Jadi untuk persiapan untuk tanding nanti di Porprov 2026 di Morowali. Tapi sebelumnya kita persiapkan dia untuk tanding-tanding di luar dulu. Jadi jam kerja kita perbanyak dulu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. So guys, terima kasih yang masih terus stay tune di Pro 2 malam hari ini. Kali ini mau kasih kamu informasi mengenai Inggris yang menjadi negara pertama yang menggelar kontes kecantikan yang sepenuhnya tidak memakai make up, teman Pro 2. Jadi Inggris mencatat sejarah dengan menghadirkan kontes kecantikan tanpa riasan wajah. Pada 2023, Miss London dan South East memperkenalkan ajang regional yang mengharuskan 19 peserta tampil tanpa kosmetik ya, filter maupun editan digital. Menjadi yang pertama dalam 95 tahun sejarah Miss England. Dan konsep ini berangkat dari gerakan Bare Face yang diperkenalkan sejak 2019. Penyelenggara ingin merespon dampak standar kecantikan di media sosial yang semakin tidak realistis terhadap kepercayaan diri perempuan muda. Natasha Beresford juga seorang perawat gigi yang juga memenangkan ajang tersebut, teman Pro 2, mengatakan bahwa kontes ini hadir untuk menunjukkan bahwa kecantikan alami juga layak dirayakan sekaligus mendorong standar kecantikan yang lebih realistis dan juga memberdayakan, teman Pro 2, karena semakin kesini kayaknya standar kecantikan itu kadang-kadang kidding gitu ya.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya saya ajakin kamu untuk bergabung bersama Pro 2 RRI di Jakarta untuk mengikuti program kita selanjutnya, teman Pro 2, yaitu Music Live Chat Nasional yang disiarkan di seluruh Pro 2 RRI se-Indonesia. Oke, seperti apa keseruan di Pro 2 RRI Jakarta malam ini? Langsung aja kita bergabung bersama Pro 2 RRI di Jakarta.
1: Dan dirilai Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
2: Sugeng rawuh, selamat datang di MLC Music Live Chat barengan sama Ellen dan juga Edith di malam hari ini.
1: Betul sekali, ada kita berdua menemani Anda di malam hari ini.
2: Gak iya, gitu benar.
1: Ya? Gak gitu ya.
2: Kebetulan malam hari ini luar biasa sekali, Edith.
1: Yes.
2: Dan juga para teman produser seluruh Indonesia. Kami akan menyambut dari
1: Udah biasa aja. Ini karena gak biasa berdua aja.
2: Iya benar. Jadi kita harus training lagi dari awal ya.
1: Lalu banyak alasan, Mas.
2: Gimana teman Pro 2 kabarnya? Hari ini kita temenin langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta pastinya.
1: Yoi, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol 1 jam ke depan barengan sama musisi-musisi Indonesia.
2: Yes, dan spesial malam hari ini karena kita akan kedatangan satu musisi legend.
1: Betul.
2: Yang lo pasti udah tahu banget di era 90-an, doi terkenal banget dengan bandnya.
1: Coba nyanyiin.
2: Nah, Australia negeri katanya. Oh, salah ya. Itu kan terkenal di 90-an.
1: Iya bener sih, iya kan? Gak salah sih, iya. Cuman korelasinya gak ada sama malam ini.
2: Susan
1: gak.
2: Ria Ernest.
1: Dia gak bawa boneka juga.
2: Dia gak bawa boneka Susan juga.
1: Bener.
2: Kita hari ini akan ngobrol sama salah satu personil dari
1: Best Jam. Yes, siapa lagi kalau bukan Sigit Wardana.
2: Yoi. Dan karena Om Sigit baru aja merilis single terbarunya, kita akan ngobrol seputar lagunya Om Sigit dan juga mungkin beberapa hal yang pastinya menarik banget buat kita kupas malam hari ini.
1: Betul, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga malam hari ini, pengen bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
2: Yes, dan jangan digeser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan sesuai janji kita tadi teman berdua,
0: benar.
1: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah Dit ya.
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Berat ya legend ya.
1: Emang fungsinya ngasih pressure Om.
2: Langsung gimana gitu kan.
1: Tapi btw I'm a big fan Om dari Om Sigit di Best Jam gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin Best Jam tahun berapa ya?
2: 96.
1: Nah,
2: lama 96.
1: Sebenarnya 2000.
2: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik Best Jam cukup banyak.
2: Wah,
0: thank you. Benar.
1: Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
2: Iya.
1: Betul?
2: Betul.
1: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
2: Dia udah kesana balik lagi.
1: Iya.
0: Tenang. Sesuka kita aja.
1: Iya. Tenang.
2: Oke.
1: No pressure, Om. Lagi sibuk apa, Om Sigit?
2: Ya itu tadi lagi rilis EP.
1: Lagi promo EP. Selain itu masih komunikasi nggak sama anak-anak Best Jam?
2: Best Jam masih dong.
1: Masih ya?
2: Masih. Jadi Best Jam tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
2: 2026 ini. Kemarin kalau ngomong Best Jam ya. 32 tahun kemarin buka. Biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau Best Jam yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
2: Yeah.
1: Wow.
2: Perjalanan Best Jam 32 tahun gitu.
1: Wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti Om.
2: Ini banyak untold story dari semua ex personil, personil yang sekarang, manager, ex manager, produser segala macam sih ceritanya.
1: Wah gitu. Gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
2: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fansnya Best Jam atau mungkin bukan fansnya Best Jam yang nggak tahu apa-apa soal Best Jam pas baca itu jadi tahu gitu, soal
0: Best Jam. Itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu kan
1: balik
0: layarnya Best Jam.
1: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan Best Jam waktu meledak itu usianya sangat muda banget Om ya.
2: Muda banget.
1: Om Sigit, waktu pertama kali Best Jam umur berapa tuh waktu dikontrak?
2: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18 tahun. Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA, bayangin dikontrak label 16 tahun.
2: Nyanyi cilik.
1: Nyanyi cilik.
0: Bener.
1: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
0: Iya juga gitu kan. 16 tahun udah rekaman bro. Gue masih pusing sama MTK.
1: Gue masih ini, mancing.
0: Main batu.
1: Tapi di usia segitu kaget gak sih? Maksudnya kayak, ya bisa dibilang kan anak, apalagi cowok ya. Kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
0: Bener.
1: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar. Itu kaget gak?
2: Kaget banget. Maksudnya, kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu. Lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu terus direkam kan kayaknya keren ya.
1: Benar-benar
2: album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya, kaget banget sih. Kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit gitu, punya uang gitu kan. Ya, banyak banget sih.
1: Oke. Oh, iya.
2: Benar.
1: Dan waktu itu rata-rata umur personal Best Jam memang segitu, Nam?
2: Beda-beda sih Best Jam tuh kan.
1: Om Adon berapa?
2: Adon itu mungkin udah 20 20 sampai.
1: Oh, dia lebih
2: tua. Iya, dia udah mau hampir 25 kalau enggak salah.
1: Oke.
2: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
1: Oh ya?
2: Iya, pas rilis itu.
1: Oh.
2: SMA apa SMP gue lupa deh. Pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu. SD.
1: Masih bocah-bocah lah ya ini. Masih bocah semua ya. Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
2: kecil gitu ya.
1: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
0: Gue bingungnya kayak mereka ngomongin apa ya gitu kan.
1: Oh iya.
0: Masih kecil-kecil kan.
1: Maksudnya
2: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
1: Bahkan sampai dikontrak loh.
2: Bener.
1: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
2: Iya mungkin Best Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain ya abis ini ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
1: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
2: Belum banyak ya.
0: Benar.
1: Tapi manggung-manggung udah sering, Om.
2: Sebelum rekaman. Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
1: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya.
0: Gokil. Dari situ namanya udah besar duluan.
1: Iya. Yeah. Dengan nama yang sama, Base Jam.
2: Nama Base Jam. Cuma mungkin enggak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum. Cuma ya
1: opener
2: tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman.
0: Benar.
2: Mental juga.
1: Benar. Tapi ya, Om, boleh nanya enggak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu, Om Sigit

0: Gimana Om ngelihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih yang digital? Semua serba digital.
1: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringtone,
2: RBT,
1: sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus sih.
0: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
1: Iya pasti.
0: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset atau CD gitu kan, dengerin satu album.
2: Iya, benar.
0: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
1: Iya kan. Kalau dulu tuh ini bikin
2: mixtape. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan Om ya. Jadi mostly ya bentuk album gitu.
1: Iya. Karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Iya. Orang akan belinya cuma satu lagu, dua lagu gitu kan.
2: Benar. Sayang pitanya.
0: Sayang pitanya. Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
1: Project solo. Yang eksisten ini album baru.
0: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin album? EP berarti ini jatuhnya.
1: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue, beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih.
2: Orang-orang
1: gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
0: pride-nya gitu ya.
1: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single-single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label.
0: Oke.
1: Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Terus mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
2: Tapi kalau dari POV pendengarnya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga, Om?
1: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album nggak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
0: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
2: Tadi salah satu yang udah kita dengerin tuh nih.
0: Betul.
2: Ada Biskota.
0: Biskota.
2: Wah.
0: Ini legend sih.
2: Legend banget.
1: Itu lebih legend itu.
2: Tadi udah kita play teman berdua. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
0: Betul.
2: Lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
1: Gue lupa sih umur berapa. Cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
2: Di waktu versi Ahmad Albar ya?
1: Iya, pertama
2: versi
1: Ahmad Albar.
2: Itu pertama kali?
1: Pertama kali, SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu. Terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset gitu lagu itu.
2: Dan akhirnya lu memutuskan untuk merecycle,
1: meremake
2: lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
1: Panjang ceritanya, Cik.
0: Itu dia.
1: Ceritain nggak?
0: Singkat aja.
1: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu,
2: malam itu, hujan rintik-rintik. Aku dan Tante Merni. Sorry. itu buku cerita, beta. Buku cerita.
1: Apa judulnya sih?
2: Gue gak tahu, tapi selalu ada kata tanpa dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
1: Balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain, tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi ini lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain gitu. Nah, masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gue pilih Biskota, ada salah satunya Biskota, gue pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh. Kapan akan rilis atau kapan produksinya segala macam.

0: karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini album lu nih gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake. Gitu. Jadi gue pikir kenapa enggak dimasukin aja gitu. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Ya udah masuk situ. Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue ya, ke gue pribadi karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih seneng kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
1: gitu,
0: juga enak,
1: nggak kayak dulu
0: jadi,
1: ya,
0: nggak kayak dulu, gitu. Jadi akhirnya gue ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu ya, keren kok.
1: Dan gue tadi sempet denger bahwa ada lirik yang lu rubah om.
0: Iya benar.
1: Itu di part mana?
0: Di part ref, di refnya.
1: Yang
0: kalau kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
1: punya teman-teman
0: yang Biskota. Nah, di sini gue atas izin pencipta lagunya, gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota. Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya ternyata ke kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu tuh lagu itu rilis, orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya. Orang punya mobil dua juga di rumahnya.
1: Emang dari
0: tetap aja kalau pengen naik kendaraan umum, naik kendaraan umum aja. Jadi jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
2: Menyesuaikan ya.
1: Menyesuaikan banget sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
0: Iya, benar.
1: Memang susah jadi orang yang tapunya.
0: Benar. Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
1: Iya, benar.
2: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
0: Coba gitu. Dirubah.
1: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Pro 2.
2: Betul.
1: Tentang EP Om Sigit nih.
2: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
1: Betul.
2: Buat kamu yang pengen nanya boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
2: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
1: Existent.
2: Pada tanda seru.
1: Existent gitu.
2: Kugas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh? Nah,
1: kenapa tuh?
2: Pertama judulnya dulu Existent.
0: Boleh.
2: Kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga, ada satu kata existent itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu, lu tuh eksis ya gitu, lu tuh existent ya, apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Nah akhirnya gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu, gue gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu, ngegas aja.
0: Udah. Biar tegas aja gitu, eksisten. Nah tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari eksisten ini apa?
2: Terus terang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung, karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul.
2: Jadi, apa setelah sepanjang proses pembuatan album itu, ya banyak kendala lah gitu ya, kendala perizinan segala macam. Akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga, akhirnya ya udah deh. Kebetulan emang gue sempat rilis juga itu ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan. Ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu, sebenarnya gitu. Jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah nih harus rilis ya cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu, apa ya gitu.
0: Benar.
2: Akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Oke. Menarik. Berarti tadi nanti akan ada project selanjutnya?
2: Harus dong.
0: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama. Betul. Gitu. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu, ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke, berarti di EP ini ada 5 lagu?
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru.
0: Oke.
2: Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamukas RM sama Terry Sujaya, terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Kota Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Terus ada lagu baru tadi, Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Alright, 5 lagu ya di EP Existent ini.
1: Existent.
0: Pakai tanda seru.
1: Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
2: Biar tegas
1: aja.
0: Iya, benar.
1: Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran ya Om, karena tadi lu bilang ini belum belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan ada lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
2: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari
1: duluan ya.
2: Iya duluan gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi enggak dimasukin ke album. Untuk gua sayang. Jadi akhirnya ya udah dimasukin enggak apa-apa.
0: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
2: Ramadan Raya
0: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
2: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu?
0: Kenapa sih?
2: Iya sih. Benar sih.
0: Gampang. Enggak salah kan gua.
2: Udah jelas sih di judulnya.
1: Iya. Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagu tentang balap liar.
0: Enggak, kan? Maksud gua kan kayak mungkin budaya Ramadan mungkin spesifik.
1: Oh iya. Boleh dijawab mungkin Om Sigit.
2: Boleh. Tadi gua jadi lupa pertanyaannya.
1: Kenapa Ramadan? Kenapa Ramadan Raya tadi?
2: Judulnya
1: kenapa? Ya kan nanya apa tadi?
0: Ya berarti orang-orang bercerita tentang Ramadan.
1: Cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
0: tadi
1: apa?
0: Tadi udah dijawab, lo bagus lo.
2: gue lupa lagi apa ya. Gini. Emang gue pengen bikin lagu yang pengen bikin lagu tentang Ramadan, tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan, yang ya Allah ampuni aku, bukan yang bukan yang seperti itu. Gue nggak pengen, gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Pengennya yang happy aja, menyambut. Buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
0: Senang. Benar.
2: Di luar apa namanya syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, di bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya. Makanya lagunya juga dibikinnya happy.
0: Gitu.
2: Lebih ke situnya sih. Raya makanya.
1: Nice.
0: Cuma udah bagus kan?
1: Iya kan? Bagus ya. Gue enggak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
0: Lu meremehkan sebuah pertanyaan, cuy.
1: Pasti tentang Ramadan. Betul. Betul, enggak salah sampai situ.
0: Itu kan cuma konvo starter aja. Oh, iya. Mending kita enggak usah debat gimana.
1: Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
2: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya.
0: Maksudnya
2: secara musik ya, bukan secara lirik. Lirik kan bisa macam-macam gitu. Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya ini sih Ramadan Raya sih.
1: Ramadan Raya.
2: Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
0: Benar.
1: Nice. Alright. Nah, kita pengen baca ini Om dari teman Produ yang udah nanya ke WhatsApp nih.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Aduh, kagak ada namanya lagi.
0: Ada Lara ini.
1: Oh, ada Lara. Oke. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, Kak Edit aja nih sama.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh iya iya iya. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih. Pertanyaan saya, lu aja yang baca kalau gitu.
0: Katanya menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
2: Wah, macam-macam.
1: Terima kasih.
0: Ada yang mau terima, terima kasih. Sama senyum dong.
2: Ada gitu ya.
0: Ada yang mau
1: terima kasih.
0: Oh iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus baca kan. Iya benar.
1: Ini juga harus baca.
0: Iya gimana?
1: Aduh, lupa lagi nih pertanyaannya.
2: Lagu bagus.
1: Iya. Yang
2: menyentuh hati. Lagu bagus macam-macam sih. Tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya, tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya, gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang. Betul. Gitu sih kalau
0: subjektif sebenarnya.
1: Subjektifnya kayak gitu ya.
0: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu.
2: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya? Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
0: Bener.
1: Tapi gue jadi penasaran ya. Maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh, lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
2: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama base jam. Kalau base jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu. Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo, gue membedakannya ini benar-benar tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
1: Memang sepengen lo aja.
0: Benar.
1: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu. SPPS. Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
0: Ribet lo.
1: Kenapa harus singkat ya?
0: Alright. Tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
1: ini. Ini Ramadan Raya ya?
0: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes, tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. Alias Intel.
1: Alias
0: kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya. Jangan
1: kan jujur.
0: Dibungkusnya gitu.
1: Oh iya, Intel kita, iya benar, gitu, benar.
0: Jadi katanya hampir gak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh Om?
2: Gak masuk albumnya karena gue capek sebenernya.
1: Masuk gitu.
2: Gak, lagu ini berkali-kali di gue dari awal album ini mau dibikin. Lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah oke, gitu kan. Gak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: oke.
2: Tuh kayaknya nggak dapet yang gue pengen kan berubah ya, yeah, dari yang aslinya gitu.
1: Yeah.
2: Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu.
1: Bener-bener.
2: Jadi sampai akhir itu pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu gue pikir.
1: Iya,
2: gitu
1: gak
2: kan.
1: Ada bedanya ya.
2: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah deh, nggak usah dimasukin, dia nggak jadi gitu.
1: Oke. Okay. Awalnya
2: tapi,
1: lagunya
2: ngerang gitu, terus akhirnya sayang juga ya gitu. Sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi ini sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah akhirnya malah berasa beda setelah digituin.
1: Iya, benar. Kalau mau lebih beda lagi enggak ada gitarnya, Om.
2: Enggak ada gitarnya. Tepuk tangan doang. Enggak ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
1: Jatuh kayak lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versinya kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Kita ngomongin beda.
2: Ngomongin beda ya, bukan kita, enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
0: akapel.
1: Iya.
0: Kayak,
1: oh, ini beda.
2: Gitu, itu beda. Yang bingung nanti pas bikin minus one-nya ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh tuh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one-nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, wah, oh, ini fresh banget nih gitu. Ngerasa gitu gak?
2: Enggak sih. Okay. Oncinya gitu aja, gas.
1: Oh ya, serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu ya, yang pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Terus. Oke.
1: Ada yang nanya enggak
0: tadi? Eh, ini ke
1: WhatsApp.
0: Ada,
1: tenang.
0: Ada
1: Om. Ini dari siapa?
0: Hawa.
1: Hawa Wede.
0: Hawa-hawa gak?
1: Enggak dong. Aduh. Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di Ansen nih.
0: Udah di Ansen. Kalau mau collab.
1: Iya.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Nah, wow. Menarik nih.
2: Menarik sih.
1: Menarik nih.
2: Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah,
1: sekarang harus dipikirkan berarti. Kira-kira lo kalau boleh collab nih, lo mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi
0: bebas sih
2: sebenarnya.
1: Dia sih gak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya.
1: Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay,
1: paling oke. Okay.
2: Bagus ya.
0: Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. Katanya katanya dia mau collab sama siapa, Bang, kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Okay, kita asumsi.
0: Kita asumsikan penyanyi.
1: Benar. Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
2: Aduh apa ya?
1: Mm-mm.
2: Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ini enggak apa-apa.
2: Gue pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh iya.
2: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gue sempet sebutinnya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu
1: gitu.
0: Perunggu asik sih.
1: Iya.
2: Cuma mau nggak mereka gitu?
1: Mau lah.
0: Iya, vokalisnya aja maul.
1: Iya benar. Maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya. Nah, iya dong.
0: Iya sih, enggak kan? Salah sih. Ya,
1: kenapa emang?
0: Iya enggak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
0: Bener.
2: Kayak nama orang.
0: Emang nama orang.
1: Emang gitu. Nama orang sih. Cuma digabung.
2: Depannya jadi, tambah M.
1: Aduh. Oh, iya. M Abdul Sigit.
0: Jadi nama satu orang gitu dia.
1: Benar. Gitu ya, jadi buat Hawa tadi Om Sigit ber keinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
0: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
1: Keren.
0: Alright. Ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama gak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya. Treatmentnya sama gak sama sekarang?
2: Treatment apanya nih?
1: Ini maksudnya treatment
2: dan terapis nih sebenarnya.
1: Treatment lagu maksudnya treatment lagu Om.
2: Produksinya ya, atau produksinya, promosinya?
0: Produksi dan promosi.
1: Okay. End to end berarti tuh. Nah, udah enggak kemana mana tuh sih aja tuh. Gimana Om?
2: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya. Jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikin gini gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue. Kalau gue okay, lanjut. Berarti kalau enggak, kalau enggak ya ntar rombak lagi gitu. Kita diskusi lagi gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya okay, gue take vokal, gue udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku itu kan udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan ya zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan.
1: Chart gitu ya.
2: Ya chart selesai bikin album lagi gitu lagi gitu. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
0: Bener.
2: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
0: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
0: Oke. Berarti akan
1: lusa,
0: ada
1: lusa, MV-nya. Lusa. Asik banget nih.
2: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
1: Benar. Kita boleh nonton syutingnya Om? Enggak kan MV belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syuting ya dong? Nonton syuting
0: ya
1: dong?
0: Ya kan bisa nanti nonton
2: MV-nya. Boleh tapi jangan berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting. Nonton syuting video klip ya.
0: Kita bukan yang ea gitu kan. Penonton banyak.
1: Gak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Gak ada kan Om, baru di sini.
2: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus banyak orang-orang gitu.
1: Kita gini, wih apaan tuh? Apa tuh?
2: Syuting ya?
1: Malu banget kebayanginnya.
0: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
0: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya. Enggak perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
0: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya kan.
0: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Nah, gitu. berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
2: udah.
1: Kan?
2: Udah.
0: Udah ada belum ya? Aku baca ada udah.
1: Iya.
0: Udah. Kan masa iya lusa belum ada? Iya kan.
1: Aku enggak dadakan aja. Pakai HP gini.
2: Apa ya? Gini aja deh.
1: kayak bikin Insta story namanya kayak gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang dua lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu tiga lagu itu si Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
1: Gitu.
2: Dan endingnya nanti sama. Ujungnya gitu.
0: Benar-benar.
2: Kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harusnya sih
2: like hemat kita. Hemat soalnya.
0: Indis ekonomi.
2: Indis ekonomi.
1: Terlalu jujur ya. Terlalu jujur.
0: Kalau sebagai musisi harus jujur.
1: Oh iya benar benar.
0: Gitu kan?
1: Benar benar benar.
0: Ntar gak jujur salah lagi.
1: Kita ngangkatnya agak susah nih. Gitu kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
2: Udah bisa.
0: Semuanya. Udah bisa ya. Bener-bener.
1: Ditonton juga pastinya.
0: Nanti.
1: Shootingnya.
0: MV-nya nanti ya.
1: MV-nya nanti ditonton ya, pastinya.
0: Boleh. Dan itu adalah lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
0: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Yes. Sama-sama.
0: Thank you so much. Thank you.
1: Udah nih.
0: Udah. Mau lagi, mau lanjut tuh.
1: Betul, kalau teman Pro 2 mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang gak aktif nih.
1: Oke. Okay.
2: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin gak?
0: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu soalnya. Terus terang gak aktif? Oke. Oke, YouTube.
2: Paling Instagram.
1: Instagram boleh.
2: At Sigit Wardana.
0: Oke, boleh
1: ngepoin. TikTok ada dong?
2: TikTok at Sigit. Best Jam. Gue lupa gitu TikTok apa.
0: Ya itu cari ya, mungkin nanti
1: cari aja. Ketemu, gitu, pasti ketemu ya. Kok.
0: Benar. Alright, thank you so much Om Sigit. Thank you.
2: Sama-sama.
0: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk proyeknya.
2: Amin. Sama-sama.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
0: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
0: Nama jadi gue Edita Mah.
1: Elan pamit dan juga
2: Sigit Wardana.
0: Alright, bye-bye.

Masih dari 105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro2 yang masih terus bersama dengan Pro2 di malam hari ini. Dan kalau tadi kita udah join ke Pro2 RRI di Jakarta, sekarang waktunya untuk kembali ke Pro2 RRI Palu. Dan Nadila masih ingatin juga, di halaman RRI Palu saat ini sedang berlangsung RRI Fest 2026 dan juga di ramaikan dengan UMKM teman Pro2. Jadi ayo jajan di UMKM RRI Palu. Well teman Pro2, terima kasih buat yang masih terus bersama dengan RRI Palu sampai dengan saat ini. Buat kamu yang pengen request lagu juga boleh, 0811 456 03105, 0811 456 03105. Saya tungguin ya buat yang pengen request. Ini ada dari mana ya? Selamat malam. Izin request lagu Menjauh by Vanessa Z. Oke, siap diputarin. Terima kasih ya kakak yang udah request. Yang belum masih ditungguin di WhatsAppnya Pro2.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Oke anak-anak, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang hilirisasi ya. Lilia, coba kamu jelaskan. Yang lain nanti bisa menambahkan.
5: Jadi hilirisasi itu sederhananya proses ngolah bahan mentah menjadi barang yang punya nilai tambah lebih tinggi. Misalnya nih nikel, dulu Indonesia itu ekspor dalam bentuk ore, bahan mentah. Sekarang diubah jadi produk turunan kayak ferronikel, stainless steel, sampai bahan baku baterai kendaraan listrik.
6: Iya, jadi intinya kita nggak mau lagi cuma jadi negara yang jual bahan mentah murah. Kita mau naik level jadi negara yang ngejual produk jadi yang nilai tambahnya gede. Dan itu artinya pendapatan negara naik, lapangan kerja nambah, industri kita makin kuat.
5: Betul, dan ini bukan sekedar rencana doang. Pemerintah udah stop ekspor nikel 2020, stop ekspor bauksit 2023, dan industri smelter bermunculan di berbagai daerah seperti Morowali, Konawe, Wedabai, dan lainnya. Bahkan sekarang Indonesia itu lagi jadi sorotan global gara-gara ekosistem baterai EV.
6: Keren kan? Dari bahan mentah jadi kekuatan bangsa, hilirisasi adalah kunci utama menuju Indonesia Maju 2045.
7: Tapi ini bukan hanya tugas pemerintah. Kita semua punya peran, mulai dari meningkatkan kompetensi diri, belajar teknologi, sampai menciptakan inovasi yang mendukung industri dalam negeri.
4: Ayo, jadilah bagian dari revolusi industri Indonesia. Bangun masa depan gemilang dengan nilai tambah dari tangan dan karya kita sendiri. Bersama, kita wujudkan Indonesia sebagai raksasa ekonomi dunia.
6: Obrolan seru di Produa FM.
5: Atau pembelajaran baru yang paling berkesan dan paling bermanfaat menurut kakak?
8: Oke, menurut saya dari kegiatan kemarin yang paling berkesan tuh di mana di sini sudut pandang kita itu yang utama diubah di sini, yaitu di mana di GDA kami bukan cuma diberikan sekadar teori, tapi selama 3 hari kegiatan itu benar-benar kami dilatih, dibina apa sih yang disebut dengan harmoni, apa sih perubahan itu. Oh ternyata perubahan itu bukan berarti kita harus memaksakan orang lain untuk menerima argumentasi kita, iya, atau betul-betul memaksa perspektif kita ke orang lain. Ternyata tidak, ternyata itu kita harus memahami gitu. Kita harus memahami dulu nih orang lain ini. Orang yang mau kita edukasi harus kita pahami dulu, bukan semata-mata kita langsung memberikan argumen kita atau
5: intinya saling menghargai.
8: Ya, betul sekali.
5: Iya. Oke, keren banget ya.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan malam ini kamu masih ditemenin sama saya Nadila, teman Pro 2 di Jaga Malam ya. Dan by the way, terima kasih yang masih terus setia sampai dengan saat ini. Dan mungkin kamu lagi bisa dibilang mungkin lagi dalam perjalanan begitu, teman Pro 2 yang lagi menikmati Pro 2 sambil nyetir maybe ya. Okay, kali ini teman Pro 2 kali ini saya pengen berbagi informasi buat kamu. Informasi yang akan saya bagikan untuk kamu di hari ini yaitu mengenai beberapa aturan stoik yang sedikit keras gitu ya. Tapi tujuannya adalah untuk memperbaiki dirimu, teman Pro 2. Jadi siap mental. Nah, ini akan mengubah cara kamu melihat hidup ya. Yang pertama adalah berhenti menyalahkan orang lain. Jadi mungkin kamu berpikir bahwa kamu berada di apa ya, di ekonomi di bawah, bukan karena salah pemerintah, bukan karena kamu gagal, bukan karena bos. Jadi stop menyalahkan situasi. Yang harus dilakukan adalah mulai dengan bertanggung jawab, teman Pro 2 ya. Lalu terima kenyataan dunia kadang memang tidak selalu berpihak pada kita. Ada yang lahir dengan ekonomi yang cukup, bahkan berlebih. Ada yang lahir dengan ekonomi yang kurang cukup begitu ya. Nah, tugas kita, apa yang harus kita lakukan adalah main maksimal dengan kartu yang kamu pegang. Jadi istilahnya adalah ketika kamu punya skill, punya pendidikan dan lain sebagainya, ya kenapa tidak itu kita maksimalkan mungkin untuk mendapatkan penghasilan seperti itu. Okay. Masih ada beberapa aturan stoik yang sedikit keras, ini akan memperbaiki bagaimana kita menjalani hidup. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu, bareng saya Nadila.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, para

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Kalau di manajemen aku tuh selain modeling, ada juga pelatihan attitude, public speaking, dan lain sebagainya. Untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk maju ke kancah nasional sampai internasional. Nah, ini kita buat karena kita juga harus menyesuaikan nih. Gak mungkin logat Palu kita bawa ke nasional gitu. Dan attitude orang Palu kita bawa ke nasional. Kita harus menyesuaikan attitude ataupun aturan yang sudah dibuat. Ibaratnya itu lingkungan yang kita harus sesuaikan, bukan lingkungan yang menyesuaikan ke kita. Nah, anak-anak itu kan dari umur 4 tahun sampai umur 35 tahun.
2: 35, ya.
1: Umur 4 tahun itu pasti masih harus pakai bahasa ibu. Tidak bisa pakai bahasa kau, kita, lo, gue itu enggak mungkin. Okay. Karena orang Palu terbiasa kau, saya, ataupun kebanyakan sekarang orang Palu itu kebanyakan sudah terpengaruh dengan logat-logat Bugis kan. Dimana betul, kita...
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu yang ngefans berat sama Lalisa, teman Pro 2. Jadi mungkin kamu berpikir bahwa Lalisa itu hanya sibuk dengan Blackpink, tapi ternyata Lisa itu mengakui dia pernah menjalin hubungan beberapa kali, tapi dia rahasiakan hubungan itu demi Blackpink sendiri. Jadi Lisa mengaku tertekan begitu ya dengan aturan pacaran di kalangan idol K-pop dalam dokumenter Always Lalisa, dan dia khawatir popularitasnya itu turun jika menjalin hubungan dan ketahuan oleh paparazzi, apalagi setelah berjuang sejak usianya 14 tahun merantau dari Thailand demi menjadi seorang trainee begitu ya. Dan Lisa juga mengaku pernah menjalani beberapa hubungan asmara saat masih aktif promosi bersama dengan Blackpink, namun harus merahasiakannya dari publik. Dan dia tidak ingin kehidupan pribadinya berdampak negatif dan melukai popularitas grup yang sudah dibangun bersama dengan tiga member lainnya begitu ya. Dan pengalaman Lalisa ketika dia menjalin hubungan dengan seseorang yang spesial diam-diam ini menginspirasi lagu Dream dalam album solo Alter Ego yang dirilis pada tahun 2025. Dan Lisa juga sempat meminta izin ke sosok inspirasi lagu itu dengan syarat identitasnya tidak boleh diketahui penggemar. Dan Always Lalisa tayang perdana di TIFF pada 11 September dan lalu ada di bioskop 12 Oktober 2026. Kita tungguin aja ya teman berdua.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Dikasih sama adiknya mungkin gitu ya, makan setengah aja, nanti setengah lagi dibungkus supaya kamu gak overeating. Kalau kamu overeating nanti kamu cepet aging.
5: Jadi tanya dulu Bak, mungkin kenapa banyak yang makan, mungkin ya lagi banyak masalah kayaknya, kan biasanya lari ke situ gitu ya,
4: ya ke mental health-nya. Ya bisa nanti menjurus ke situ ya gitu. Jadi memang harus dicari lingkungan-lingkungan yang suportif ya. Kalau misalnya lingkungannya itu toksik, kayak ngajakin ayo ngerokok yuk, ayo kita pakai ini yuk, pakai itu, oh jangan gitu ya. Sayangi dirimu cuma satu, tubuhnya cuma satu ya. Kalau misalnya motor rusak ya udah cari spare part atau cari nabung uang cari beli motor baru. Tapi kalau badan kita kan ya kalau rusak
5: cari
4: ya cari di mana. Belum lagi sel-selnya kan nggak segampang itu mau apa namanya stem cell. Mahal gitu ya. Gitu kan kalau mau stem cell kan mahal ya gitu. Jadi ya sayangi dirimu gitu kan untuk menjaga atau merawat tubuh ini kan nggak harus mengasup makanan-makanan yang mahal gitu ya. Yang penting kan yang bergizi seimbang gitu, yang sehat, bergizi seimbang, bersih ya, supaya terjaga kesehatannya gitu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita lanjutin lagi kebersamaan kita di Jaga Malam Teman Pro 2, bareng saya Nadila. Kali ini kita ke informasi mengenai erupsi serentak 6 gunung api begitu ya. Nah, ini ada penjelasan dari PVMBG, jadi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Kementerian SDM memastikan erupsi serentak 6 gunung api di Indonesia pada 31 Agustus 2026 merupakan dinamika vulkanik independen yang tidak saling memicu. Ini dilansir dari Antara ya. 6 gunung yang meletus bersamaan tersebut meliputi Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewotobi Laki-Laki, dan Gunung Ili Lewotolok di NTT, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, serta Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Kepala PVMBG Rita Susilawati menjelaskan bahwa letusan bersamaan ini wajar terjadi mengingat Indonesia itu memiliki 127 gunung api aktif ya di kawasan cincin api Pasifik, di mana setiap gunung memiliki dapur magma dan proses vulkanik yang berdiri sendiri. Pihak dari PVMBG ya juga menegaskan bahwa gempa tektonik tidak otomatis memicu erupsi kecuali terbukti dari lonjakan data pemantauan internal seperti deformasi tubuh gunung dan juga perubahan suhu Teman Pro 2. Semoga Indonesia baik-baik aja dan semoga kita semua dijauhkan dari marah dan juga bahaya Teman Pro 2. Jadi selalu jaga keselamatan ya dimanapun kamu berada. Jaga selalu dirimu Teman Pro 2. Hindari hal-hal yang bisa mengancam ya keselamatan Teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Yuk kita berdoa lagi bersama. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik! Farel dan kawan

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Pilihan promosi yang paling Dian rekomendasikan sama teman-teman untuk mempromosikan usahanya, mungkin itu pakai apa promosinya?
2: Kalau saya pribadi sih kak, media sosial sih kak, media sosial, karena kalau misal kita story terus kita tag sama teman-teman kita, apalagi kayak misal kita tag sama ya, marketplace, tag di info palu, insya Allah itu sangat berpengaruh sekali sih kak, iya di sosial media, karena yang tadinya jualan kita betul-betul tidak dikenal sama sekali dari dengan orang-orang, insya Allah kalau kita rutin buat instastory dan tag-tag sama teman-teman lain, insya Allah kak.
1: Oke, berarti dia selain
2: sangat berpengaruh,
1: selain di story dia juga di tag sama orang-orang
2: lain.
1: Iya
2: betul kak.
1: Jadi itu lebih banyak di notice sama orang-orang.
2: Iya betul kak. Oh ini di mana tempatnya? Oh ternyata di Mamboro. Eh ini orang Mamboro di mananya? Yang awalnya dia itu tidak tahu sama sekali, dia apa? Pengen coba sudah kak, karena ini muncul terus ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi kebersamaan kita di malam hari ini, teman Pro 2. Masih dijaga malam dan masih ditemenin sama Nadila. Okay. Kali ini coba kita membahas beberapa cara untuk membantu kamu mengenali dan memahami kondisi dirimu secara alami begitu ya. Jadi ada beberapa cara sederhana yang bisa kamu lakukan untuk lebih mengenali kondisi tubuh dan pikiran dengan memahami respon diri sendiri. Kamu bisa lebih peka ya terhadap kebutuhan tubuh, emosi, dan juga kondisi mental sehari-hari. Kita mulai dari sulit tidur. Nah, kalau kamu sulit tidur, jika pikiran masih terus aktif saat ingin tidur, coba tatap satu titik dengan tenang selama sekitar 60 detik ya, atau 1 menit. Kurangi distraksi dan biarkan perhatianmu tetap pada satu objek hingga tubuhmu mulai terasa lebih rileks ya. Dan kalau bangun tidur masih lelah, gimana dong? Kalau bangun tidur masih lelah, cobalah menyikat gigi menggunakan tangan yang tidak bisa kamu gunakan. Jadi biasanya kalau Nadila pakainya kanan gitu ya. Nah, coba ganti mungkin pakai tangan kiri kali. Nah, kenapa? Gerakan yang berbeda dari rutinitas biasanya itu dapat membuat otak bekerja lebih aktif dan membantu tubuh terasa lebih siap memulai aktivitas di pagi hari. Sebenarnya sih tidak ada masalah ya menggunakan tangan yang tidak biasa kita gunakan. Misalnya sekali lagi pakai tangan kanan terus diganti jadi tangan kiri. Cuma kalau tidak terbiasa biasanya sikat giginya kena gusi. Waduh, sakitnya itu minta ampun loh ya. Dan bahkan bisa mengakibatkan sariawan, teman berdua. Tapi tips ini bisa kamu lakukan untuk membuat otak kamu lebih aktif agar pagi hari kamu bisa melawan yang namanya ngantuk.

0: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
1: Pinjol aja, say. Pinjaman online.
0: Gampang.
1: Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
0: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku gak bisa bayar gimana coba? Terus kalau nanti aku diteror lagi. Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah.
1: Idih, gampang kali. Tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
2: Hey, enggak begitu sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan main-main deh dengan pinjaman online.
3: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki

memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Linkolodok namanya. Linkolodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linkolodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linkolodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Dan bagi pekerja ini kan menjadi isu-isu banyak di luar sana gitu ya, apalagi kemarin kita juga baru menghadapi yang namanya efisiensi, ini kan berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat. Nah ini kira-kira seperti apa pandangannya teman-teman sendiri kalau kita berbicara tentang PHK sendiri gitu.
2: Pandangan saya sih sebenarnya PHK itu bisa dilihat dari penyebabnya dulu sih Kak, jadi ada plus minusnya juga.
3: Mungkin kalau menurut pandangan saya secara awam ya, karyawan di PHK itu sepertinya kayak agak menakutkan.
1: Agak menakutkan semua. Iya. Saya pun juga seperti itu gitu ya.
4: Ngeri.
3: Nah, sementara kita waktu masih kerja dengan posisi nyaman ya, tiba-tiba. Tapi kalau kita bisa pelajari PHK itu ada dua macam ya. Ya PHK secara baik-baik dan mungkin secara yang satunya karena kasus. Iya.
4: Orangnya ya, dari karyawannya. Bisa juga menurut saya PHK itu juga bisa dari mungkin perusahaannya yang kolab.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan kita lanjut lagi kebersamaan kita di program Jaga Malam teman Pro 2. Dan hari ke-7 ya di bulan September 2026. Okay, kita lanjut ke kamu yang mungkin merasa bahwa energimu terasa menurun. Nah, jadi saat tubuh terasa lesu dan kurang bersemangat, coba percikan air dingin ya ke wajah selama beberapa saat. Sensasi dingin dapat memberikan efek menyegarkan sehingga kamu merasa lebih terjaga dan siap kembali beraktivitas. Lalu ketika mulai merasa tegang atau merasa gugup ya dan juga cemas, coba duduk dengan tenang lalu tekan perlahan ujung hidung menggunakan jari. Sambil melakukannya, fokuskan perhatian pada napas dan biarkan tubuh perlahan menjadi lebih rileks. Nah, lalu gimana rasa cemas yang terasa terlalu kuat, teman Pro 2? Letakkan satu tangan di dada dan tarik nafas secara perlahan begitu ya. Kemudian keluarkan dengan tenang. Memusatkan perhatian pada pola napas itu dapat membantu mengalihkan fokus dari pikiran yang sedang membuatmu semakin tegang. Lalu ketika kamu merasa mental mulai kewalahan, jika pikiran terasa terlalu penuh begitu ya, keluar sejenak dari ruangan dan nikmati udara luar selama sekitar 5 menit. Beri dirimu waktu untuk menjauh dari rutinitas dan membiarkan pikiran mendapatkan sedikit ruang untuk beristirahat. Lalu kalau kamu sulit menghentikan overthinking, ambil kertas atau buku catatan teman Pro 2, lalu tuliskan semua hal yang sedang memenuhi pikiran selama sekitar 2 menit. Tidak perlu memikirkan susunan kata atau hasilnya, cukup keluarkan apa yang ada di kepala agar pikiran terasa lebih ringan teman Pro 2. So, terima kasih teman Pro 2 yang sudah bersama dengan Adila sampai dengan saat ini. Selamat malam dan selamat beristirahat ya. Dan di pukul 11 nanti kita punya jazz music begitu untuk menemani istirahat malam kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Dengan peralatan siaran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di luar sana juga yang lagi kuliah gitu ya. Terus juga pengen
6: saya pikir tidak ada kamera seperti ini tuh, Kak. Ternyata di sini bisa live di YouTube.
5: Benar.
6: Nampilkan wajah, tidak hanya suara begitu.
5: Oke. Okay.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak di leneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar-bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Skirt, skirt, tip, bow, tip, wrist, trip.

Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bagi seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya persatuan, semangat perjuangan, dan rasa cinta terhadap tanah air. Dari sejarah perjuangan bangsa, kita belajar bahwa kebangkitan dimulai dari keberanian untuk bergerak maju bersama.

kreativitas, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga budaya, mempererat persaudaraan, dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih baik. Mari jadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus bangkit, bersatu, dan membangun negeri dengan optimisme.

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2, kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Selasa 8 September 2026. Melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro2, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah.
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: What's new in Pro 2? 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya Yek Maulana. Informasi pertama, teman Pro 2, pemerintah kembali memperpanjang penutupan sejumlah bandara termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Penutupan diperpanjang hingga tengah malam pukul 24 waktu Indonesia Barat untuk memastikan seluruh fasilitas bandara aman digunakan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, teman Pro 2, petugas masih perlu membersihkan runway, taxiway, dan juga apron dari abu vulkanik. Operator maskapai juga membutuhkan waktu untuk membersihkan pesawat yang terdampak abu vulkanik. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan produksi dan ketersediaan beras nasional aman menghadapi El Nino. Pemerintah menambah alokasi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP medium sebanyak 1 juta ton. Amran menyampaikan kepastian tersebut usai rapat koordinasi bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Senin kemarin. Rapat membahas langkah pemerintah menjaga pasokan dan harga pangan selama kemarau berlangsung lebih panjang. Serta terakhir, teman Pro 2, HBO menambah 3 pemeran penting untuk musim kedua serial Harry Potter. Mereka akan memerankan karakter Tom Riddle, Dobby, dan juga Ginny Weasley, teman Pro 2. Aktor Billy Barrett dipercaya memerankan Tom Riddle muda, sosok yang kelak dikenal sebagai Lord Voldemort. Peran tersebut menjadi penampilan pertama karakter Voldemort dalam adaptasi terbaru HBO nantinya. Billy Barrett dikenal lewat perannya dalam film Bring Her Back dan juga Invasion. Dia juga menjadi pemenang termuda International Emmy Awards kategori aktor terbaik pada usia 13 tahun. Sementara itu, karakter Dobby akan diperankan aktor sekaligus presenter asal Inggris Lenny Ross. Karakter peri rumah tersebut diperkirakan akan diwujudkan menggunakan teknologi CGI. Informasi selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyak Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan dikes ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
3: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
4: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Membuka Selasa pagi Teman Pro 2 dengan satu single dari Malik and the Essential, Teman Pro 2 ya. Kamulah satu-satunya. Sampai kayak mungkin kamu lagi ngedengerin Pro 2 FM, menjadikan Pro 2 menjadi satu-satunya ya Teman Pro 2. Asik. Oke, Teman Pro 2 ya. Balik lagi di Spada Slow pagi Teman Pro 2 ya. Di edisi Selasa 8 September 2026. Waduh, udah tanggal 8 aja ya Teman Pro 2. Artinya udah 8 hari gitu ya kita berada di bulan September. Gak kerasa banget gitu ya Teman Pro 2. Gimana keuangan kamu di bulan ini Teman Pro 2 sejauh tanggal 8? Apakah masih aman tentram keuangannya? Atau justru tanggal 8 ini udah mulai agak menipis nih Teman Pro 2? Jangan lupa untuk selalu berhemat Teman Pro 2, karena bisa jadi nih di bulan ini bakalan banyak pengeluaran yang tak terduga gitu ya Teman Pro 2. Tapi ya gak usah dipikirin dulu ya Teman Pro 2, biarin aja begitu berlalu gitu ya. Uang-uang yang udah lewat cukup dikenang aja ya. Nanti kita harus bekerja, berarti kita harus bekerja keras lagi gitu Teman Pro 2. Harus lebih bersemangat lagi untuk terus mengais rezeki. Oke, menemani kamu di pagi hari Teman Pro 2 tentunya bersama dengan Yek Maulana sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan tentunya di sepada kali ini Teman Pro 2 kita bakal menghadirkan informasi-informasi menarik untuk menemani pagi hari kamu gitu Teman Pro 2. Selama ya kurang lebih kita 5 jam ke depan kita bakal bareng-bareng ya Teman Pro 2 di program-program yang udah kamu ketahui bareng ya Teman Pro 2. Ada Spada dan juga nanti bakalan spesial Teman Pro 2, karena pukul 10 nanti kita akan kembali mendengarkan audisi dari Bintang Radio RRI 2026. Kalau kemarin Bintang Radionya versi atau kategori dari pria, dan kali ini Teman Pro 2 di hari Selasa ini Bintang Radionya akan audisi kategori wanita Teman Pro 2. Jadi kita bakal seru-seruan bareng nanti juga jam 10 bakalan ke Bintang Radio RRI 2026. Dan sebelum kita ke Bintang Radio, kita bakalan ada di program-program yang tentunya bakal menemani kamu sepanjang aktivitas kamu pagi hari ini Teman Pro 2. Ada Pro 2 Hitlist juga nanti di jam 9 sampai jam 12 ya Teman Pro 2.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Apa itu Putra Putri Adipura?
6: Adipura itu menjelaskan tentang lingkungan, betapa pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan.
5: Oke.
6: Dan Adipura itu seperti diberi penghargaan kepada kota-kota dan kabupaten yang mengelolanya secara baik.
7: Suatu penghargaan yang diberikan kepada suatu daerah yang telah berhasil menjaga kebersihannya melalui kategori yang terbaik.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita melihat media sosial akhir-akhir ini banyak dibanjiri dengan informasi dari apa ya, bencana alam gitu ya teman Pro 2, mulai dari gempa, ada juga apa sih namanya teman Pro 2, erupsi gunung ya teman Pro 2. Dan ini sebenarnya punya dampak tersendiri gitu teman Pro 2 untuk beberapa wilayah, dan juga tentunya beberapa hari kemarin karhutla juga masih masih hangat dibincangkan ya teman Pro 2 di media sosial. Nah ini kali ini teman Pro 2 informasinya datang dari erupsi gunung Anak Krakatau yang tentunya menghambat arus ekspor impor melalui Bandara Soekarno-Hatta teman Pro 2. Jadi lembaga profesional bidang logistik supply chain Indonesia mencermati dampak erupsi gunung Anak Krakatau terhadap kelancaran logistik nasional teman Pro 2, utamanya aktivitas logistik yang jaringannya terhubung dengan Bandara Soekarno-Hatta. Pintu utama pengiriman barang ini bernilai tinggi dan juga sensitif waktu teman Pro 2. CEO Supply Chain Indonesia dalam keterangan mengatakan teman Pro 2, penutupan ruang udara, pembatalan atau pengalihan penerbangan dan juga perubahan jadwal dapat menyebabkan penumpukan kargo gitu, sehingga dapat berdampak pada kegiatan produksi dan juga perdagangan. Menurutnya teman Pro 2, pada tahun 2025 nilai ekspor non migas melalui Bandara Soekarno-Hatta mencapai dengan 9,90 miliar US dollar dan nilai impor sebesar 20,77 US dollar miliar gitu. Nah, nilai indikatif arus perdagangan brutonya itu mencapai dengan 30,67 miliar US dollar teman Pro 2. Setahun rata-rata sebesar 84,03 juta US dollar per hari gitu. Sehingga jika terjadi gangguan penerbangan selama 8 jam berpotensi untuk menunda arus ekspor impor sekira 28 juta US dollar. Terdiri atas ekspor senilai 9,4 juta US dollar dan impor senilai 18,97 juta US dollar. Termasuk juga terdampak ke 160 ton barang impor. Nah, jika gangguan berlangsung selama kurang lebih 48 jam, teman Pro 2 jelas setiap hari ini nilai indikatif barang yang berpotensi tertunda meningkat menjadi sekitar 168 juta US dollar. Terdiri atas ekspor senilai 54,23 juta US dollar dan tentunya impor senilai 113,83 juta US dollar. Dan barang impor terdampak mencapai 960 ton. Nah, Setijadi juga mengatakan teman Pro 2, perhitungan tersebut hanya mencakup perdagangan internasional melalui Soekarno-Hatta, belum termasuk pengiriman domestik gitu. Perhitungannya bukan estimasi kerugian langsung. Kerugian aktual lanjutnya teman Pro 2 bergantung pada pembatalan penerbangan, pengalihan kargo, karakteristik komoditas, dan waktu pemulihan operasi. Untuk itu, SCI merekomendasikan solusi dalam jangka pendek berupa diaktifkannya koordinasi tanggap darurat. Koordinasi melibatkan pengelola bandara, maskapai, freight forwarder, bea cukai, dan karantina, serta pemilik barang, teman Pro 2. Prioritasnya meliputi pemantauan sebaran abu secara real time sehingga percepatan penanganan dokumen dan pengalihan kargo melalui bandara alternatif teman Pro 2. Di sisi lain juga dia mengingatkan pelaku usaha bidang logistik untuk menyiapkan antisipasi jangka panjang. Importer perlu menyesuaikan persediaan pengamanan untuk bahan baku kritis, sedangkan eksportir perlu menyiapkan gudang dan fasilitas rantai dingin alternatif teman Pro 2. Pemerintah juga dinilai perlu menyusun protokol logistik kebencanaan lintas instansi teman Pro 2 sehingga gangguan penerbangan akibat erupsi gunung tidak berkembang menjadi gangguan rantai pasok dan produksi yang lebih luas teman Pro 2.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Bye, sampai besok ya.
3: Oke.
2: Jam 7 loh, saya tunggu di sini.
3: Sip.
2: Janji ya.
3: Iya, janji.
2: Janji kelingking dulu.
4: Sahabat, pernahkah kamu membuat janji dengan seseorang menggunakan jari kelingking? Janji jari kelingking adalah salah satu gestur yang terkenal dan banyak dilakukan orang ketika membuat janji dengan orang lain. Tapi, tahukah kamu sahabat, seperti apa cerita di balik gestur yang populer ini? Banyak orang mengira janji jari kelingking pertama kali diciptakan di Amerika Serikat. Namun kenyataannya tidak demikian. Janji jari kelingking sebenarnya diadaptasi dari Jepang, yang disebut dengan yubikiri. Yubikiri secara harfiah berarti memotong jari. Meski terdengar seram, sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa janji merupakan hal yang dipegang teguh dan tidak seharusnya diingkari oleh seseorang. Kalau kamu gimana? Janji kamu sudah ditepatikan hari ini?
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Kalau saya sendiri, saya kan sekarang punya manajemen model, MC, singer, dan juga dancer.
7: Yes.
6: Jadi di manajemen saya itu, di agensi yang saya pimpin sekarang tuh banyak talent-talent yang ada di Kota Palu, terkhusus dan luasnya itu ada di Sulawesi Tengah. Kita menyaring banyak-banyak talent yang siap kita buang.
7: Waduh, jangan dong ya.
6: Siap kita tenarkan di profesi masing-masing.
7: Gak apa-apa, ini keluarin jokes-jokes kamu gitu ya. Saya rasa kamu adalah raja jokes.
6: Di apa namanya, di bidang masing-masing. Nah, untuk ke depan ini yang paling deket itu di bulan April nanti 2026. Saya dan tim saya itu akan bawa 4 model itu bertanding di Singapura.
7: Wow, cukup jauh empatnya ya. Untuk itu pasti harus dipersiapkan sebaik mungkin begitu talent.
6: Iya, betul sekali.
7: Nah, ini sudah ada gambaran apa di kompetisi nanti?
6: Gambarannya belum ada. Cuman kalau dari kita udah ada ramuan-ramuan, ramuan.
7: Tadi saya barusan ngomongin ramuan juga sih.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: Kita masih ngobrolin soal erupsi Gunung Merapi atau Gunung Merapi atau Mampro 2 ya. Dan memang ini beberapa waktu yang berdekatan nih, sejumlah gunung api di Indonesia ini mengalami erupsi dalam waktu yang lumayan cukup berdekatan, teman Pro 2. Hingga minggu kemarin di tanggal 6 September 2026, 4 gunung tercatat mengalami erupsi, yaitu Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Ili Lewalotok di Nusa Tenggara Timur, dan ada satu gunung lagi, teman Pro 2, Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara. Di waktu yang berdekatan, Gunung Sinabung juga di Sumatera Utara sana, teman Pro 2, juga masih berada di level 3 atau siaga. Dilansir dari laporan PVMBG, pada Rabu kemarin, teman Pro 2, di tanggal 2 September, Sinabung sempat menyemburkan abu vulkanik di Kabupaten Karo saat itu, teman Pro 2 ya. Dan aktivitas di dalam gunung juga masih terekam lewat 5 gempa hybrid dan 4 gempa vulkanik dalam. Masyarakat dan wisatawan pun ini masih diminta untuk menjauhi kawasan puncak. Dari beberapa aktivitas tersebut, teman Pro 2, dampak erupsi Anak Krakatau terasa yang paling cukup jauh gitu. Berdasarkan update BMKG pada Senin kemarin, abunya terdeteksi sampai ke Banten, Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu. Sederhananya, abu di lapisan yang lebih rendah masih menyebar ke sejumlah wilayah tersebut. Sementara abu yang berada lebih tinggi sudah bergerak ke arah Samudra Hindia dan semakin menjauhi Indonesia. Dilansir dari Antara, teman Pro 2, paparan abu sebelumnya sudah dirasakan di Serang, Bogor, Sukabumi hingga sejumlah wilayah di Jakarta. Untuk membantu mengurangi abu yang masih tersebar, BNPB kini menyiapkan operasi modifikasi cuaca auto OMC gitu, teman Pro 2 ya. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pesawat sudah disiapkan di Pondok Cabe dan akan diterbangkan saat cuaca serta kondisi penerbangan memungkinkan, teman Pro 2. Nantinya penyemayan awan dilakukan untuk membantu memicu hujan agar abu bisa turun dari udara, teman Pro 2. Teknik water mist juga disiapkan sementara, teman Pro 2. Petugas DLH DKI sebelumnya sudah menyemprotkan water mist di sejumlah jalan protokol Jakarta pada minggu kemarin. So buat kalian semua, teman Pro 2, stay safe, gunakan masker ya, teman Pro 2, dan juga tentunya kita selalu cek informasi terbaru dari seluruh bencana yang terjadi gitu, teman Pro 2 ya. Dan mungkin buat kamu yang mau lihat update-update dari erupsi Gunung Merapi dan juga apa aja yang perlu kamu siapin ketika ada hal-hal yang gak kamu inginkan, teman Pro 2, langsung aja beralih ke website kita di rri.co.id, teman Pro 2. Dan ini ngomongin soal BMKG, dan ternyata ini juga ada beberapa informasi ya, teman Pro 2, kalau ternyata ini Palu diprediksikan di tanggal 8 atau 3 hari ke depan, teman Pro 2, bakalan ada hujan lebat, teman Pro 2. Tapi memang sesuai dengan pantauan saya di pagi hari ini, di tanggal 8 ya, teman Pro 2, ini juga sekarang masih belum terpantau ada matahari yang terbit ya, teman Pro 2. Ini mungkin udah terbit ya, cuman memang masih agak gelap gitu, teman Pro 2, dan masih berawan. Tapi kalau kita melihat dan merujuk dari BMKG, sepertinya juga bakalan ada hujan lebat yang bakal turun nanti, teman Pro 2, di tanggal 8 ini. Tapi kita bakal lihat juga bagaimana kelanjutannya, teman Pro 2, karena juga Palu ya, seperti biasa kita juga tidak bisa memprediksi atau mengikuti patokannya. Seperti biasa, BMKG juga hanya perkiraan gitu ya. Tapi lebih baik sedia payung sebelum hujan, teman Pro 2 ya. Dan jangan lupa untuk yang mobilitasnya tinggi di luaran, di jalan gitu ya, teman Pro 2, yang menggunakan motor, jangan lupa untuk siapkan mantel hujan kamu, teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal balik lagi di 105 FM dan juga bakal ngasih informasi-informasi lainnya. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapo liman jobu ana.
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, telu polo sebut di.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Hasil penelitian ini kami menghitung indeks keragaman ya, karena tadi tutupan hutannya sudah berkurang, jadinya indeks keragamannya sedang gitu. Untuk komoditinya, warga di sana itu ubi banggai, nilam, durian juga ada, kemiri. Tapi di saat kesulitan air, mungkin itu juga kelebihannya Tuhan ciptakan. Di situ juga kalau hujan, dia bisa sampai 400 sampai 500 mm curah hujannya. Dan itu apa, kalau ditambang dan berubah daerah air dan sungai, tentu itu akan lebih ya, akan menciptakan bencana banjir. Meskipun banjir di sana itu kayak kolam airnya, jadi dia tidak kayak lumpur begitu, tapi banjir di sana itu bersih, jernih, begitu keluar dari batu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan sebaran abu vulkanik hasil erupsi Gunung Anak Krakatau bergerak menjauhi wilayah Indonesia per hari ini, teman Pro 2, Selasa 8 September 2020 dan pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dalam keterangan yang ditulis oleh pihak BMKG melalui media sosialnya, teman Pro 2, masih terdapat sebaran abu vulkanik yang menurunkan kualitas udara dan jarak pandang, serta pada ketinggian tertentu dapat mengganggu aktivitas penerbangan. Sebaran atau abu vulkanik GAK teman Pro 2 ya, diperkirakan bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Berdasarkan informasi PVMBG dan juga VAAC Darwin serta analisis citra RGB Himawari 9 pada 8 September pukul 4 waktu Indonesia Barat, teridentifikasi sebaran abu debu vulkanik Gunung Anak Krakatau dari permukaan hingga ketinggian 6.000 feet teman Pro 2 atau 1,8 km. Teramati ke arah selatan barat daya, mencakup Samudra Hindia Barat, Laut Banten. Pada kondisi terkini, teman Pro 2 BMKG menyebut abu vulkanik terpantau bergerak menjauhi puncak Gunung Anak Krakatau. BMKG mengatakan masih terdapat sebaran abu vulkanik yang menurunkan kualitas udara dan jarak pandang serta pada ketinggian tertentu dapat mengganggu aktivitas penerbangan. Masyarakat di wilayah yang terdampak memastikan informasi resmi dari BMKG, PVMBG, dan juga instansi terkait serta memperhatikan kondisi udara serta jarak pandang teman Pro 2. Dan seiring dengan perkiraan menjauhnya sebaran abu vulkanik dari wilayah Indonesia, pemerintah akhirnya memutuskan untuk membuka operasional sejumlah bandara. Total sudah ada 5 bandara yang sudah dinyatakan kembali dibuka teman Pro 2. Ada Bandara Soekarno-Hatta di Selasa 8 September di pukul 12.01 waktu Indonesia Barat kemarin. Itu sudah dibuka teman Pro 2, tepatnya di hari ini ya teman Pro 2, tanggal 8 September ini. Dan juga Bandara Halim Perdana Kusuma dibuka juga pada Selasa 8 September pukul 12.01 menit waktu Indonesia Barat. Ada Bandara Husein Sastra Negara Selasa 8 September juga kembali dibuka pukul 12.01 waktu Indonesia Barat. Serta juga ada Bandara Budiarto Curug Banten yang sudah dibuka di pukul 2.25 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga masih di jam yang sama teman Pro 2, Bandara Pondok Cabe Banten juga telah dan juga resmi dibuka teman Pro 2 dengan informasi dari BMKG, perkiraan sebaran abu vulkanik Anak Krakatau yang sudah jauhi wilayah Republik Indonesia. Akhirnya 5 bandara ini sudah kembali resmi dibuka teman Pro 2. Semoga masih akan ada informasi-informasi baik lainnya gitu ya teman Pro 2 dari gunung api di Indonesia gitu. Semoga juga buat masyarakat yang terdampak ya teman Pro 2 dari gunung api ini bisa sedikit mencegah gitu teman Pro 2 dengan menggunakan masker gitu kalau memang mobilitasnya tinggi di luar ruangan.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Obrolan seru di Produa FM. Dari usaha-usahanya Dian, yang mana nih yang menghasilkan lebih banyak cuannya?
2: Yang lebih banyak cuannya, baik. Kalau untuk yang lebih banyak untungnya, untungnya itu di Warmindo, Kak. Di Warmindo itu kan bukan cuma satu menu, tetapi banyak menu kan, Kak. Terus juga dia kalau makanan itu, Kak, alhamdulillah dia itu bisa dibilang keuntungannya itu di atas 30%, Kak. Beda kalau sembako dengan ini Agenta Briling, dia itu, Kak, kita untungnya itu tipis sedikit. Tapi alhamdulillah dia juga putarannya itu baik. Bagus, Kak.
1: Berarti memang Warmindo yang masih jadi top penghasil cuan lebih banyak dibanding usaha Diannya Dian yang lain.
2: Iya,
1: nah, mungkin betul, dari penghasilan-penghasilan Dian sudah jalan berapa tahun ini usahanya?
2: Kalau Warmindo dia sudah mau 1 tahun, Kak. Karena Warmindo dia baru.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.